Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kita lanjut lagi ya, bacain pesan yang sudah masuk di WhatsApp-nya kita pagi hari ini. Next-nya ada dari Bang Black di sini ya. Selamat pagi ya Bangku. Piye kabare? Alhamdulillah baik. Apa kabarnya juga nih Bang Black? Semoga sehat-sehat selalu lah ya buat kita semua nih. Oh iya, untuk menunggu aplusan nih katanya. Main info, mau info sedikit untuk cuaca Ayani 2 saat ini terpantau cerah berawan. Tolong lo Bang, lagu kita Tip X Pria Tampan buat NT, jangan lupa bernapas dan makasih. Oh, ditanya nih sama Bang Black, sama Bang T ini nih, posisi Bang Black di mana nih Bang White? Kenapa jadi main warna-warnaan gini? Enggak main warna-warnaan gitu ya, Bang. Nih Bang Black posisinya kayaknya lagi di kantor. Kantornya itu ada di Jalan Ahmad Yani 2 gitu. Tuh. Nah, Bang Teni di mana nih? Mungkin nanti kita agendakan ngopi bertiga nih, asik kali ya Bang Teni sama Bang Black nih ya. Boleh-boleh nih. Soalnya kemarin-kemarin tuh sempat beberapa kali Bang Black nyamperin aku ngopi, Bang Teni. Harusnya next itu kita ajak Bang Teni kayaknya ya. Terus ada lagi dari 0812 959 sekian. Bang, mau request dong lagunya Bon Jovi, Thank You For Loving Me. Boleh. Oke. Kalau kayak gitu, aku puterin lagunya Bang Black dulu nih ya. Tadi Bang Black pengen request lagu Tip X Pria Tampan buat NT, jangan lupa bernapas dan makasih. Makasih Bang Black. Makasih kembali sudah diingatin jangan lupa bernapas ya. Waduh, untung aja enggak lupa ya teman berdua ya. Aku enggak tahu nih kalau enggak ada Bang Black yang mengingatkan aku akan seperti apa. Oke teman Pro 2, daripada makin ngawur ya, aku puterin aja nih lagu-lagu yang direquest sama teman Pro 2. Dan buat kalian semua yang masih pengen gabung, pengen request lagu, pengen kasih info apapun, sarapan, lalu lintas, cuaca, ada info menarik apapun, silakan ya, langsung aja ke WhatsApp-nya Prodo Pontianak, nomornya 0811 5701018, atau lewat DM Instagram @prodopnk, atau bisa juga di aplikasi RRI Digital.

0: Pro 2? Mau tahu rahasia di balik perlindungan dari banjir? Jawabannya ada pada bendungan air. Fungsinya sangat vital loh teman Pro 2, mengurangi resiko banjir di daerah hilir dengan menahan volume air yang berlebih. Selain itu, bendungan juga berperan sebagai penyimpan cadangan air di musim kemarau, sumber air minum, dan bahkan sumber energi listrik. Jadi, bendungan ini bukan hanya tembok air, tapi pelindung serbaguna bagi masyarakat.
1: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: HP baru nih. Keren lagi, Zar.
1: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Ndre? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
0: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
1: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Ndre. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga, ya, dari uang pinjol.
0: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
1: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
2: Halo, Zar. Maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon. Karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
1: Hah? PHK? Kok bisa? Halo? Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
0: Kenapa sih, Zar?
1: Aku di PHK, Ndre.
0: Aduh.
1: Gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
0: Yang bener dong, Zar.
3: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
1: Ah, gimana nih, Ndre? Aduh.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Welcome back teman Pro 2 barengan Dipa Revanda Dispa. Dan selamat pagi teman Pro 2. Kita sudah ada yang gabung lagi nih di WhatsApp. Ada Bang Black ya, mau kasih informasi jalan Ayanido terpantau ramai lancar nih Bang. Saya nak balik loh, iya katanya, sambil denger Pro 2 lewat RRI Digital. Jadi kasih lagu-lagu enak. Tenang saja Bang Black, pastinya lagu-lagu di Pro 2 tuh enak-enak banget ya. Buat Bang Black yang katanya lagi di perjalanan pulang, harap hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Jangan ngebut-ngebut Bang Black. Dan juga buat teman-teman Pro 2 yang lain yang punya informasi menarik, yang pengen nge-share info sarapan ala kamu pagi hari ini, atau punya ya informasi menarik deh, silakan gabung di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, dan bisa juga gabung di aplikasi RRI Digital. Dan nanti di Tosor Bua kita juga bakalan ngobrol bersama narasumber ya teman Pro 2, tapi tenang aja, masih jam 9, masih ada waktu lah ya buat kamu nge-share ataupun berbagi cerita kamu di pagi hari ini ataupun di long weekend kali ini. Habis ini Dipa bakalan kembali lagi ya, jadi stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pontianak, teman terbaik kamu.

0: pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi. Ngeyel terus.
2: 1 week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

0: Dinamo.
1: Satu koma delapan FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, barengan Dipa Revanda Dispada. Selamat pagi teman Prodo. Nih ada requestan yang masuk ya di pagi hari ini dari 0859561 sekian. Gas bang, mau request lagunya Westlife dong katanya. Saya info baru sampai Capil Kota. Wih, ngurus apa nih pagi-pagi? Ngurus mau menikah atau mau ngurus apa nih? Oke lah ya, buat yang sudah request nih, aku pilihin lagu Westlife, judulnya My Love aja kali ya, enaknya di pagi hari ini. Dan buat teman-teman Pro 2 yang lainnya yang pengen gabung, masih ada waktu nih sampai jam 10 pagi nanti. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

thanks to technology. Sekarang olahraga makin gampang dipantau, salah satunya dengan smartwatch fitness tracker. Smartwatch atau jam tangan pintar ini bisa menghitung langkah, detak jantung, sampai kalori yang terbakar. Bahkan, ada yang bisa kasih pengingat untuk bergerak kalau Anda terlalu lama rebahan. Asiknya lagi, data olahraga kita bisa dicatat otomatis di aplikasi, jadi progres latihan terlihat jelas. Tapi ingat, smartwatch itu hanya alat bantu ya, yang membuat sehat tetap dari kita sendiri. Konsisten olahraga, jaga pola makan, dan istirahat yang cukup. Jadi, yuk manfaatkan teknologi, biar olahraga makin seru dan terukur. Smartwatch nyala, semangat jangan padam.

0: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Hey, what's up teman Pro 2, balik lagi barengan di Parevanda di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan mau ngasih tahu nih, nanti di jam 9 kita bakalan ada dialog bersama salah satu narasumber kita, ada Bang Firdaus ya. Kita bakalan ngebahas tentang bijak dalam memilih teman. Nah ini nih teman Pro 2, jadi di era sekarang tuh kayak kita penting banget untuk memilih lingkungan yang positif dan juga bisa membantu kita untuk jadi jauh lebih produktif sampai kita bisa mencapai versi terbaik dari diri kita gitu. Nah sembari nunggu di jam 9 pagi, ini ada pesan yang masuk ya dari Bang Ismail Chandra dari di Jungkat ya. Pengen dengerin lagunya Alan Walker yang judulnya The Spectrum. Salam untuk semua sahabat Pro 2, untuk Bang Penyiar terima kasih. Terima kasih kembali Bang Ismail Chandra. Habis ini langsung aja dipaputerin lagunya. Dan buat teman-teman Pro 2 semuanya, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Iya, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya, daging merah, hati, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama, Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo, barengan Dipa Revanda di Spada. Selamat pagi teman Prodo. Dan sekarang di jam 9 kita udah masuk ke to serba ya, topik serba ada. Nah, kalau kamu udah follow Instagramnya kita, pastinya tahu nih pagi hari ini Dipa bakalan ngobrol sama siapa. Dan sudah tersambung juga kita ya bersama narasumber kece kita di pagi hari ini, ada Bang Firdaus. Mungkin boleh di ini ya. Halo Dokter Firdaus. Oke, halo. Oke, sepertinya masih mencoba tersambung nih teman Pro 2. Nah, kayak di pagi hari ini kita bakalan ngobrol tentang pentingnya memilih teman ya. Jadi di zaman sekarang tuh memang bisa dibilang lingkungan sangat-sangat menentukan kita itu menjadi pribadi atau karakter yang seperti apa gitu. Memang sih pada akhirnya kita tuh akan menjadi diri kita sendiri. Cuma proses pembentukan karakter itu sedikit banyaknya dipengaruhi oleh lingkungan dan juga teman-teman tuh, teman Pro 2. Makanya penting banget buat kita memilih teman yang benar-benar bisa membantu kita untuk menjadi versi terbaik dari diri kita. Terus juga lingkungan yang positif tentu saja, bukan malah menjadi lingkungan yang toksik gitu kan. Dan yang pastinya karena manusia itu kan ada banyak banget tipe macamnya gitu. Jadi nggak semua apa ya, nggak semua orang tuh match dengan kita. Tapi gimana sih caranya untuk mengantisipasi kalau kita ketemu sama teman yang memang oh kayaknya ini kurang match sama kita nih? Apakah kita harus langsung cut off kah, atau kita harus menjauh, atau gimana maintenance pertemanan itu sendiri supaya bisa awet tanpa harus apa ya, ada gontok-gontokan, tanpa harus ada drama, tanpa harus ada gesekan percikan-percikan amarah barangkali ya teman Pro 2. Karena sejatinya tuh setiap orang pasti punya plus dan minusnya gitu kan, punya sisi baik dan punya sisi tidak baiknya ya, bukan sisi buruk tapi mungkin tidak baik menurut kita gitu. Bisa jadi menurut dia itu hal yang biasa aja gitu. Oke, apakah sudah tersambung nih dengan Dr. Firdaus?
1: Halo, Bang Dipa.
0: Halo, Dr. Firdaus.
1: Aduh, mohon maaf sekali ya, tadi ternyata belum kesambung.
0: Oh, oke. Okay.
1: Bang Dipa tadi luar biasa, semangat banget loh. Seneng banget dengernya nih.
0: Oke. Okay. Ya gak apa-apa, Dr. Firdaus. Gimana kabarnya pagi hari ini?
1: Alhamdulillah. Baik, sehat, produktif, dan sehat.
0: Alhamdulillah, lancar luncur ya. Gimana, banyak makan daging gak nih kemarin?
1: Oke.
0: Okay. Halo. Halo, halo, halo. Gimana?
1: Bang Dipa?
0: Iya.
1: Dengar suaranya. Oke, sip.
0: Oke.
1: Mohon maaf, alhamdulillah kabarnya baik, sehat, produktif.
0: Alhamdulillah. Gimana kemarin banyak makan daging enggak, dokter?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Gimana?
0: Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sehat, baik, dokter. Mencoba untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri setiap harinya. Wah, bijak banget ya, dokter ya. Gimana dokter, lagi sibuk apa nih belakangan ini dokter, kesibukannya?
1: Kesibukan masih ngisi-ngisi kelas, terus praktek juga, lain-lain gak sibuk sama anak istri aja
0: deh. Wih, jadi selain fokus di karir, fokus sama keluarga juga nih ya. Memang panutan Dokter Firdaus kita ini, cuy. Yeah. Aduh. Nah dokter, ini kan sesuai dengan tema toserba kita di pagi hari ini, yaitu pentingnya memilih teman gitu kan. Nah, definisi teman itu seperti apa sih kalau menurut Dokter Firdaus sendiri?
1: Sebenarnya kalau memilih teman ya, jadi tadi kan bijak memilih teman ya. Kalau saya sih lebih ngelihatnya seperti ini. Sebenarnya kalau sama teman itu ya kita ya nggak usah pilih-pilih lah, teman sama siapa aja, baik sama siapa aja, nice sama siapa aja gitu kan. Cuma yang perlu kita pilih-pilih itu adalah siapa yang kita akrabi. Siapa yang kita dengarkan nasihatnya, siapa yang kita lihat perilakunya, siapa yang nanti akan mempengaruhi kita, itu sih. Cuma kalau sama orang lain ya kita berusaha untuk jadi anak baik lah, ya sama siapapun, itu sih.
0: Okay. Be nice buat ke semua orang lah ya dokter ya. Terus juga aku nge-highlight omongan dokter yang ini, jangan pilih-pilih teman, karena itu aku setuju banget. Kita tuh nggak pernah tahu gitu kan, biarpun kita apa ya, mungkin tidak terlalu akrab dengan orang itu, tapi kita menjaga hubungan baik aja, bisa jadi nanti di kemudian hari ada kegiatan juga sih ya, ada ya simbiosis mutualisme lah ya, apalagi di era sekarang kan relasi itu penting banget gak sih dokter?
1: Banget. Makanya sekarang sebenarnya kecerdasan ya, intelijen itu ya, kecerdasan itu tidak hanya masalah di pelajaran, tapi juga cerdas dalam bersosialisasi.
0: Okay. Jadi bagaimana karakter kita itu sebenarnya bisa diketahui lah ya, bisa terlihat dari bagaimana caranya kita untuk bersosialisasi gitu ya dokter ya.
1: Bisa dilihat dari bagaimana cara kita bersosialisasi. Yang kedua, bisa dilihat dari siapa saja orang yang kita akrabi. Jadi kalau misalnya kita mau lihat nih, sebenarnya aku tuh orangnya seperti apa sih? Coba lihat deh, teman-teman dekatnya seperti apa sih? Karena kita akan sedikit banyak meniru perilakunya mereka, kita akan sedikit banyak mengambil value nilai-nilai hidup mereka dan pemahaman-pemahaman mereka gitu loh. Begitu juga kalau kita mau ngakrabin orang, kita juga bisa lihat teman-teman akrabnya siapa. Itu.
0: Berarti bisa dikatakan lingkungan tuh juga berpengaruh besar sekali ya dengan value dalam diri kita gitu. Maksudnya yang kita akrapi gitu ya dokter ya. Karena kalau dari segi ya pertemanan ya tetap harus berteman dengan siapa saja, jangan pilih-pilih teman gitu kan. Tapi kalau untuk yang kita akrab tuh ya pasti ada bukan kriteria juga sih ya, pasti ada terms and conditions tertentu gitu nggak sih dokter?
1: Karena gini, otak kita ini kan Bang Dipa ya, otak kita itu kan belajarnya itu kan dari channel-channel itu channel panca indera. Yang pertama, yang paling banyak, kita ada 5 channel panca indera. Disingkat FAKOK, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, dan gustatory. Namun yang terbesar itu yaitu di visual dan di auditory. Jadi kalau yang kita lihat terus-terusan, yang kita gauli terus-terusan, orangnya, perilakunya itu misalnya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita menjadi apa, atau yang sering kita dengar adalah yang tidak kita inginkan bahwa kita membicarakan hal tersebut, tapi kita akrabin terus-terus, maka otak akan belajar untuk menyamakan. Otak akan belajar seperti itu. Jadi secara dua itu channel visual sama auditory. Jadi kalau kita mau otak kita itu berkembang dengan baik, ya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu benar-benar perlu kita lebih selektif. Nah termasuk tadi itu memilih teman yang kita akrabi.
0: Okay. Jadi memang tergantung dengan ini ya, maksudnya ketika mungkin dengan orang yang nggak terlalu match sama kita, cuma nanti di sistem otak kita tuh akan beradaptasi gitu ya dokter ya. Nah kalau untuk mungkin orang yang merasa kesulitan untuk apa ya, memulai berteman gitu, kayak mungkin ada nih dia sebenarnya pengen banget berteman tapi kayak entah banyak ketakutan, entah takut canggung, takut tidak diterima di pertemanan, atau takut mengeluarkan sisi dirinya sendiri di depan orang-orang. Nah kalau kayak gitu kira-kira ada gak sih cara supaya bisa apa ya, lebih berani deh gitu buat berteman gitu dok?
1: Sebenarnya beberapa orang yang memang canggung, misalnya tadi bilang, aduh nanti rasanya aneh banget ya, atau rasanya kok salah ngomong atau salah bertindak, berperilaku gitu kan. Kalau untuk orang-orang yang seperti itu, sebenarnya cara paling gampang itu adalah belajar menjadi pendengar yang baik aja dulu. Belajar jadi pendengar yang baik. Jadi banyak orang itu ketika berteman, kesalahan mereka adalah berusaha untuk didengar. tetapi tidak berusaha untuk mendengar. Nah, kalau orang-orang yang tadi takut, canggung dan segala macam, jadi pendengar yang baik aja dulu. Dengerin apa yang mereka katakan. Nah kan, dengerin apa yang mereka keluhkan. Nanti lambat laun baru kita mulai masuk nih, pandangan kita seperti apa sih. Jadi kalau dalam bahasa ilmu, saya belajar ilmu neurolinguistic programming sama hipnosis gitu kan. Jadi ada istilahnya itu building rapport, membangun hubungan. Nah, salah satu caranya itu adalah dengan cara mencoba memahami atau mencoba menyamakan. Itu aja, coba pahami aja. Kalau misalnya dia ngomong apa, kalau menurut kita ada yang salah, kita coba pahami dari sisi sudut pandangnya dia dulu aja. Kita sudah punya pandangan sendiri nih. Nah, kita nggak perlu langsung menyangkal. Nah, malah itu yang akhirnya mau coba berteman, tapi malah jadi kayak jadi kayak hebat-hebatan atau lawan-lawanan gitu loh. Padahal yang kita perlu adalah memahami aja, mendengar aja dulu. Itu sih.
0: Oke, kalau kita berarti poin utamanya itu adalah kita kalau ngerasa sulit ataupun canggung itu tadi ya, coba jadi pendengar yang baik dulu supaya kita bisa lebih tahu dan bisa memahami gitu kan karakter lawan bicara kita atau karakter teman kita tuh seperti apa gitu. Tapi ketika kita mencoba untuk memahami nih dokter, mungkin ada tips nggak sih supaya kita tuh bisa lebih apa ya, lebih punya bisa nyampe ke titik dimana bisa melihat gitu dari sudut pandang orang lain. Karena kadang kan dari sudut pandang kita sendiri aja nih lumayan riwah ya gitu, apalagi kayak kita harus melihat dari sudut pandang teman kita gitu. Nah itu ada cara supaya kita bisa lebih bisa apa ya memahami sudut pandang orang lain nggak sih dokter?
1: Oh, oke, yang paling gampang adalah kita perlu membuat pertanyaan dalam pikiran kita. Ketika dia melakukan sesuatu atau dia membicarakan sesuatu, kita perlu bertanya gini, apa yang membuat perkataan dia ini benar? Apa yang membuat perilaku dia ini benar? Misalnya nih, misalnya kalau misalnya anak-anak remaja saat ini, ya kan, cari teman yang ujung-ujungnya akhirnya bergadang, terus ya ada hal-hal lah yang kebut-kebutan di jalan gitu kan. Misalnya seperti itu, kita kan mungkin dalam hati ada yang menolak kan, ngapain sih gitu kan, bergadang ngapain sih, kebut-kebutan di jalan gitu. Nah, kadang-kala kita coba memahami dulu apa sih buat dia kebut-kebutan di jalan, nanti kan dia akan cerita nih. Oh, mungkin supaya terlihat keren ya. Nah, kenapa sih bergadang? Oh, mungkin supaya terlihat setia kawan. Seperti itu. Jadi kita mencoba memahami dari hal tersebut itu aja. Nanti setelah kita sudah mencoba memahami, kita juga bisa bertanya sama dia, ada nggak sih hal lain yang bisa dilakukan selain kebut-kebutan di jalan agar terlihat keren? Karena kalau remaja ini kan biasanya pengen bisa diterima, benar nggak?
0: Benar banget. Terus, pengen dapat validasi dari teman-temannya dulu nih.
1: Iya. Diterima dulu, habis itu pengen punya posisi kan?
0: Benar.
1: Sebagai siapa kan di lingkungannya? Iya kan? Habis itu kan pengen terlihat berani, keren, ya kan? Dan kalau bisa beda.
0: Benar banget. Paling bisa apa ya? Kayak, wih, dia punya posisi di pertemanannya nih. Dan kalau bisa posisinya tuh yang lumayan diperhitungkan lah ya dengan teman-teman yang lain gitu.
1: Iya, nah itu yang sering terjadi kan. Namun kadang-kadang kan perilaku-perilaku yang dilakukan itu menurut kita anggap jadi ekstrim gitu loh. Nah, cuma sayangnya remaja itu ngelihat beda dengan kita yang udah dewasa. Ya, remaja itu melihat sesuatu itu berdasarkan reward. Untungnya apa sih? Keseruannya apa sih? Kerennya apa sih gitu, reward. Sedangkan orang dewasa itu ngelihat sesuatu itu dari segi
0: feedback.
1: Risikonya apa sih itu?
0: Iya, feedbacknya enggak sih dokter?
1: Risikonya apa sih? Jadi risiko.
0: Oh, oke.
1: Okay. Feedback benar. Misalnya kalau misalnya kebut-kebutan gitu kan. Remaja akan bilang, "Wih, keren nih. Ada dopaminnya. Oh, keren, aku bisa nyalip seperti ini, bisa kecepatan seperti ini." Itu remaja melihatnya dari sisi reward. Tapi kalau dewasa, orang yang dewasa, orang yang bijak itu akan melihatnya dari resiko. Kalau jatuh gimana? Kalau nyerempet orang gimana? Ya kan? Kalau misalnya ketabrak sampai ada yang meninggal gimana? Nah itu. Jadi perlu seorang remaja itu perlu punya filter ketika dia ngelihat sesuatu itu sebagai reward-reward terus. Ketika dia mau menjadi remaja yang bijak, dia perlu ada filter pikiran untuk ini resikonya apa ya? Itu tuh, bijaksana itu adanya di situ.
0: Oke, jadi kalau aku pribadi sangat-sangat setuju sih ya dokter ya. Maksudnya kita tuh sebenarnya harus punya sisi wise-nya dalam diri gitu. Bukan hanya apa ya, hidup tuh gak melulu soal tentang siapa yang paling keren, tapi siapa sih yang paling bisa bijaksana menyikapi apapun persoalan yang ada di sekitar kita gitu dokter. Tapi kalau misalnya kita katakanlah remaja nih ya, untuk menumbuhkan sisi bijaksana di usia remaja. Nah itu kan mungkin kalau dewasa, orang dewasa ya, ya kalau dia masih gak bijaksana juga mungkin ya kan memang problematik gitu dokter. Tapi kalau untuk dari sisi remaja nih gitu, gimana sih caranya supaya bisa menumbuhkan sisi bijaksana itu dari usia yang ya masih dikatakan sangat-sangat muda dokter?
1: Oke, nah tadi saya ulangi, saya katakan tadi bahwa otak kita itu berkembangnya itu dari apa yang sering kita lihat dan apa yang sering kita dengar, ya kan? Jadi bagaimana cara menumbuhkan sisi bijaksana? Ya sering dengar-dengar orang yang mengatakan atau memiliki pendapat, cara pandang bijaksana. Sekarang kita bisa banget ngelihatnya ada di podcast, ada di siaran RRI Pro 2 ini. Itu kan yang kita dengar. Nah kalau misalnya kita lihat, kita bisa menggauli orang-orang yang memang lebih dewasa dan lebih bijak. Sering mendengar mereka, ikut kegiatan-kegiatan mereka sekali. Jadi sisi kebijaksanaan itu nanti akan tertular. Karena kadang mau cari sisi kebijaksanaan dari yang sebaya itu nggak dapat. Makanya kita sebagai remaja itu perlu juga nih punya teman-teman yang lebih dewasa atau sering-sering mendengar orang-orang yang lebih dewasa agar tertular ada sisi bijaksananya. Ya minimal mungkin kakak sendiri mungkin yang lebih dewasa, om sendiri. Karena kenapa saya bilang om sendiri, kadang sama orang tua sendiri itu kadang udah rebel dulu gitu. Sama om sendiri boleh.
0: Iya benar. Kadang kayaknya apalagi anak cowok ya pasti lebih akrabnya dengan om sendiri gitu kan. Apalagi omnya yang anak bungsu gitu. Itu lumayan akrab dan lebih apa ya, lebih relate aja gitu secara pertemanannya gitu ya om ya. Om ya, Bang dokter ya.
1: Iya. banget.
0: Aduh, tapi emang
1: jadi seperti itu. Jadi tadi perlu dari apa yang kita lihat dan kita dengar aja itu aja.
0: Iya benar banget sih dokter. Soalnya kalau apa ya dalam apalagi usia-usia remaja nih gitu kan, memang betul kata dokter Firdaus. Kadang nih ya, apalagi anak-anak cowok gitu, dalam satu tongkrongan pasti ada yang dituakan gitu atau jadi abang-abangannya dia gitu. Jadi bisa dianggap abang-abangannya itu entah yang paling keren kah, paling bijaksana, paling humble kah, atau paling banyak pengalamannya. Nah itu tuh pentingnya kita buat memilih, bisa dikatakan mentor lah ya, mentor ataupun sharing partner kita buat cerita apapun permasalahan kita. Kalau misalnya kita sharing sama orang yang kurang bijaksana, ya kita akan mendapatkan output yang tidak bijaksana. Tapi balik lagi, kalau kita sharingnya sama orang yang bijaksana atau dewasa, terbuka secara pola pikirnya, ya kita juga bakalan sedikit banyak kebawa tuh punya pola pikir yang lebih dewasa, lebih terbuka, lebih apa ya, lebih punya empati barangkali. Kurang-kurang lebih kayak gitu ya dokter ya?
1: Iya benar. Ya minimal itu adalah kita bisa jadi lebih dewasa secara emosi. Karena usia-usia remaja ini memang kita tuh emosinya itu lagi meledak-ledak, gampang disenggol. Jadi minimal kita punya rem lah. Nah, tadi saya bilang remaja itu kan maunya reward itu kan dopamin. Dopamin itu seperti gas. Ngegas terus nih. Nah, jadi kalau misalnya kita analogikan remaja itu seperti motor yang gasnya keren, mesinnya keren, tapi navigasi sama remnya jelek. Nah, ketika tadi kita mulai nggak kerapi orang-orang yang lebih dewasa, ya kan, tidak harus yang jaraknya jauh banget, misalnya ya. Ya tadi benar kata Bang Dipa ya, sama ini deh, sama om yang bungsu gitu kan, itu kan jaraknya nggak terlalu jauh, tapi dia udah lebih dewasa, udah lebih bijak. Nah, minimal itu kita jadi bisa belajar ngegas dari dia, ngegas emosinya kita itu loh. Karena kalau misalnya tindakan-tindakan yang pakai emosi terus, apalagi remaja, itu ujung-ujungnya pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang berisiko. Yang kita takutkan saat ini adalah adanya triad, triad remaja, mulai dari perilaku seksual sebelum nikah, obat-obatan terlarang, sama penularan HIV/AIDS. Itu kan yang kita takutkan saat ini kan.
0: Benar banget sih dok. Jadi memang itu tadi ya, jangan sampai kita malah terjerumus ke hal-hal yang membawa kita ke hal yang tidak baik gitu. Makanya pertemanan dan mentoring ataupun teman untuk kita ajakin sharing gitulah ya, teman perdua ya. Jangan hanya dilihat dari kerennya doang gitu, tapi coba punya sudut pandang ataupun aspek yang lain nih yang bisa dikategorikan, oh ini aku bisa nih sharing sama dia, biar bisa lebih bijaksana kah, biar bisa lebih bisa mengelola emosi kah. Karena kalau kita cenderung mengandalkan emosi semata, yang ada tuh malah bakalan menimbulkan masalah baru lagi gitu, bukan menyelesaikan masalah, justru kayak ngebuka masalah-masalah baru yang ujung-ujungnya jadi makin runyam. Oke, teman pro 2, kayak abis ini kita break dulu sejenak ya. Nanti Dipa bakalan kembali lagi dengan Dr. Firdaus. Obrolan kita seru banget, masih seputaran teman-teman juga nih ya. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan atau pengen mengeluhkan kira-kira teman kamu gimana gitu nih, silakan gabung di WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018, atau silakan DM ke Instagram @pro2pnk, atau bisa juga gabung di live chatnya YouTube channel Pro 2 Pontianak. Kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, habis ini Dipa bakalan balik lagi. So stay tune terus di Pro 2 FM Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian gak? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu gak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, gak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Tuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

0: Teman Roy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
1: Oh no.
0: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan, apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: Oke, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Prodo barengan Dipa Revanda Dispada. Selamat pagi teman Prodo. Dan masih di Tau Serba juga nih ya, kita ya, topik serba ada bersama Dr. Firdaus. Tadi kita ngobrol tentang gimana sih caranya memilih pertemanan gitu ya. Pokoknya hari ini serba-serbi pertemanan deh. Mungkin buat teman-teman Prodo nih kan, yang lagi ngerasa ada masalah dengan temennya atau mungkin lagi kesulitan gitu, pengen memulai cara berteman gitu, yang ataupun memilih teman yang baik itu seperti apa. Nah, kamu bisa tonton siaran langsungnya di YouTube channelnya Prodo Pontianak. Yang mau tanya-tanya juga silahkan gabung aja di live chatnya ya. Kita masih ngobrol bersama Dr. Firdaus di sini. Halo dokter.
1: Ya. Oke, halo.
0: Oke, Dr. Firdaus. Nah, halo, di segmen kali ini tuh Diba pengen tanya sih dokter. Kayak gini, misalnya nih kita punya temen gitu ya, dan mungkin seiring berjalannya waktu sudah tidak ada kecocokan lagi gitu kan. Nah, saran terbaik dari dokter, ya namanya manusia kan pasti ada perubahan-perubahan, ya gak sih? Kayak apa, perubahan visi ataupun perubahan lingkungan dan segala macam. Nah, dengan temen yang ternyata tuh sudah tidak satu visi dengan kita, nah sebaiknya itu kayak gimana dokter, bijaksananya deh kita.
1: Oke, kalau ini tergantung sebenarnya tidak satu visinya itu hal apa. Kalau ternyata hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, tapi hanya karena egonya kita aja, ya lebih baik baikan aja ya, karena mungkin itu emosi sesaat. Tapi kalau misalnya ternyata ini hal-hal yang sudah tentang value, jadi kita punya nilai pribadi, nilai diri nih yang kita pegang erat nih. Misalnya value-nya kita adalah jujur, ya kan. Terus teman ini ternyata membuat kita untuk nyolong atau mungkin hal-hal lain lah ya yang tidak jujur.
0: Nah, itu kriminal gitu ya dokter ya.
1: Kriminal, iya. udah apa ya, melukai value-nya kita, lebih baik sih kita jaga jarak aja, tapi tetap be nice aja, cuma jaga jarak aja. Itu aja, tetap mungkin ketemu ngobrol nyapa, tapi tidak mengakrabkan lagi, itu aja sih.
0: Nah, mungkin tips dari dokter nih, mungkin buat kita yang orangnya nggak enakan gitu dokter, kita nih berteman tapi ternyata si teman kita nih punya potensi untuk menurunkan value kita ataupun menjerumuskan gitu ya, gimana sih caranya supaya kita bisa ngeset boundaries dengan teman-teman seperti itu dokter? Ini kayaknya ada masalah sedikit nih teman Prodo. Nanti kita break dulu lagi nih ya. Nanti kita akan kembali lagi masih bersama Dr. Firdaus. Dan buat teman-teman Prodo semua, jangan kemana-mana. Stay tune terus di Prodo FM Pontianak, teman terbaik kamu.

dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.

0: setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung renang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih, mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Enggak modal.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
0: Oh boy.

0: Oke, 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan di Parevan dan Dispa. Dan selamat pagi teman Pro 2. Masih di Tosarba juga dengan Dr. Firdaus ya. Tadi sempat terputus sebentar teman Pro 2. Dan ini kayaknya kita udah tersambung lagi dengan Dr. Firdaus. Halo dokter.
1: Halo, halo Bang Dipa.
0: Oke, tadi sempat kita ngebahas tentang ini ya, value. Maksudnya pertemanan mungkin sudah tidak cocok dan berpotensi untuk menurunkan value kita gitu kan. Nah, mungkin gimana sih caranya supaya kita tuh bisa ngeset boundaries gitu kan dengan ya mungkin temen yang bisa menurunkan value kita, apalagi kita orangnya nggak enakan gitu dokter. Nah, mungkin ada tips nggak sih dari Dr. Firdaus buat teman-teman Pro 2?
1: Oke, okay, baik. Ini sebenarnya ada cerita nih. Kemarin saya punya satu klien, anak sekolah, yang dia itu dibawa ke saya karena ibunya itu melihat chatannya dia yang isinya mengatakan bahwa dia mengakui kalau dia itu gay. Okay, terus. Habis dimarahin sama ibu orang tuanya segala macam sampai di sekolahan, ya kan, terus dibawa ke saya. Kemudian di tempat praktek itu saya tanya sama dia itu kan, apa yang membuat kamu mengatakan diri kamu gay? Gay itu apa sih? Ya enggak sih, ya biar seru aja, karena teman-teman aku juga itu punya pacar yang sejenis gitu. Oh, maksudnya pasar sejenis tuh kayak gimana? Ya, yang hangout bareng, yang seru-seruan bareng. Hah? Sampai sebatas itu, iya. Dalam hati saya kan, itu kalau misalnya saya sebagai generasi milenial ini nyebutnya bestie lah ya.
0: Yoi, benar.
1: Bestie ya, kita lah ya. Jadi, ternyata, saya tanya lagi, apa yang membuat itu seru punya pacar yang sejenis? Seru karena kita sama-sama menyukai komik ini, gitu. Jadi ternyata ada komik-komik itu yang dia itu percintaan sejenis itu, komik bahkan ada seperti kayak animenya gitu, dan dia ngikut dalam kelompok itu yang menyukai bacaan-bacaan komik seperti itu. Nah, kemudian saya tanya, menurut kamu benar nggak sih kayak gini? Ya enggak sih. Ya. Tapi kan aku nggak ngapa-ngapain. Oke. Terus kamu ngerasanya gimana? Nyaman nggak sih? Nggak nyaman. Nah, terus kamu apa kamu lakuin? Ya nanti kalau aku nggak ikut nanti jadinya musuhan. Nah itu yang jadi masalah nih Bang Dipa.
0: Okay.
1: Jadi kalau orang ngerasa kalau dia itu udah ngeset boundaries, dia itu akan ngerasa kayak kalau aku nolak nanti dia tersinggung. Kalau aku jauh nanti dibilang sombong. Kalau aku nggak ikut nanti aku kehilangan teman, ya kan? Jadi pikiran orang yang nggak enak kan itu antara dua, antara ikut atau musuhan.
0: Iya benar.
1: Jadi dalam pikirannya pilihan itu cuma dua, padahal kan ada pilihan ketiga. Pilihan ketiga inilah tetap berteman tapi nggak ikut yang hal itu. Nah, boundaries itu bukan berarti memutus hubungan, tapi sikap kita yang tegas terhadap sesuatu. Jadi kalau misalnya nih, aku mau sih teman sama kalian, seru sih, tapi kalau pas yang bagian ini aku nggak ikut ya, aku izin dulu. Loh, aku ada kegiatan lain nih. Jadi kita menjauhnya hanya pada saat hal-hal yang menurut kita akan menurunkan value-nya kita. Bisa seperti itu. Bisa seperti itu, karena kita ingin ngurangin paparan kan, ngurangin paparan apa yang kita lihat dan kita dengar. Tadi kan Bang Dipa kan bilang, kita kan, harus teman sama siapa aja, karena bisa aja di masa depan nanti tetap akan ketemu sama orang ini, ya kan? Karena kadangkala kalau kita ngelihat satu orang itu yang tidak sesuai value, mungkin satu dua hal perilakunya dia gitu, tapi perilaku lain itu sebenarnya gue banget gitu. Nah, pada saat perilaku yang nggak sesuai sama value-nya kita itu menjauh aja, tapi hanya di perilaku itu. Kita bisa seperti itu kok, bisa banget gitu loh. Jadi kita itu bukan menolak orangnya, kita nggak nolak orangnya, tapi kita hanya menolak perilaku tertentunya aja. Nah itu akan lebih nyaman sebenarnya.
0: Okay. Jadi bukan berarti karena kita temenan lalu semua kegiatan pun kita harus hadir di situ ya dokter ya. Kalau memang kegiatan tersebut bertentangan dengan kenyamanan kita, ngerasa kita nggak setuju, nggak sepaham dengan hal tersebut, ya kita bisa ngeskip bagian itu. Tapi secara pertemanan ya kita tetap berteman gitu lah. Berarti kurang lebihnya ya dokter ya.
1: Iya, benar. Dan sebenarnya orang-orang yang kita anggap teman yang baik itu adalah orang-orang yang menghargai ketika kita punya pandangan berbeda ya terhadap value-nya kita gitu loh. Dia tetap berteman sama kita walaupun kita nggak ikut satu atau dua hal yang dia lakukan. Nah, itu baru teman yang baik. Itu. Jadi kalau misalnya ternyata dia nggak, malah dia yang menjauh, dia yang jelek-jelekin apa segala macam, ya ya akan lebih bagus kalau kita jauh aja, karena sebenarnya ini yang kita sebut sebagai toxic relationship ujung-ujungnya. Okay. Jadi berteman itu hanya karena dia mau diikutin gitu loh, bukan saling-saling menghargai. Coba nih Pak.
0: Oke, benar sih dokter ya. Nah, mungkin habis ini pertanyaan terakhir sebelum kita closing di pagi hari ini, dokter. Tadi sempat disinggung juga tentang pertemanan yang toksik gitu kan. Nah, banyak nih ternyata dari teman-teman kita yang terjebak mungkin dengan pertemanan yang toksik. Jadi kayak dia ngerasa, aduh kalau aku gak temenan lagi sama dia, gak ada lagi nih yang mau temenan sama aku. Ataupun kayak ngerasa di bawah kendali dari temennya itu tadi, yang terlalu apa ya, berkuasa mungkin ya kan, dengan pertemanan mereka. Nah, tips dari dokter buat teman-teman yang mungkin pengen apa ya, pengen keluar dari pertemanan yang toksik, atau bijaksananya seperti apa sih kira-kira dokter?
1: Oke, secara bijaksananya tadi, kalau memang pengen keluar, kita keluarnya ya pelan-pelan aja, mulai dari mengurangi intensitas ketemu. Tapi kita juga perlu mencari substitusi pengganti. Sebenarnya yang aku pengenkan pertemanan seperti apa? Kita cari kelompok lain yang memang itu sesuai dengan value-nya kita. Jadi lebih sering ke kelompok lain itu, tapi yang ini kita pelan-pelan menjauhi sedikit demi sedikit. Jadi bukan langsung ghosting hilang gitu. Langsung sedikit demi sedikit aja. Jadi tetap menjaga komunikasi ya, biasalah. Tapi kita tidak akrab aja. Nah, tipsnya paling seperti itu. Yang kedua, tipsnya adalah menjadi lebih ini aja, lebih upgrade diri aja, lebih pintar, lebih punya skill, lebih punya wawasan, lebih punya banyak relationship, yang akhirnya ketika kita ada lebih dalam berbagai hal lain yang mereka tidak punya, kita itu jadi tidak mudah untuk diajak. Mereka malah bisa jadi malah berkiblatnya ke kita. Ya kan, kalau dalam ilmu hipnosis itu atau ilmu hubungan relationship itu ada namanya pacing leading. Pacing itu artinya yang mengikuti, leading itu yang menjadi ininya lah ya,
0: yang memberi komando.
1: Itu lah ya, leading itu yang menjadi leadernya, yang memberi komando. Nah, kita itu hanya akan ngikutin ya orang yang memang dalam beberapa hal itu lebih dibanding kita. Jadi kalau misalnya kita ngerasa bahwa dalam pertemanan itu, kok aku yang ikut-ikut terus ya, artinya memang secara skill, pengetahuan, secara mungkin berbagai bidang lah ya, kita tuh masih banyak kurang. Ya udah, naikin value kita, naikin skillnya kita, naikin pengetahuannya kita, agar kita bisa lebih. Jadi nanti mereka yang ikut itu. Jadi kita yang memiliki dampak, kita yang menjadikan diri kita itu agent of change lah ya, seperti itu Bang Dipa. Tapi kalau ternyata nggak bisa nih, masih belum kuat nih, ya udahlah pelan-pelan deh menjauh, sambil cari kelompok baru yang sesuai dengan value-nya kita. Ya, kelompok yang mungkin hidupnya lebih sehat, yang mungkin lebih sopan, yang mungkin lebih menjadi diri kita jadi versi terbaik seperti yang Bang Dipa bilang gitu kan. Itu aja.
0: Oke, berarti kalau untuk mungkin teman-teman yang terjebak dalam pertemanan yang toksik ya, tadi tips dari Dr. Firdaus itu adalah kita upgrade value diri kita. Jadi mungkin sampai orang-orang yang toksik itu tadi bisa menyegani kita ya, segan gitu, kayak ya setidaknya dia lebih jaga-jaga deh dengan kita gitu, karena kita punya mungkin bisa lebih pintar, lebih punya banyak teman, lebih dalam hal yang memang mereka nggak bisa gitu, teman pro dua. Terus kalaupun memang masih tidak berdampak juga ya, berarti cobalah pelan-pelan untuk jaga jarak ya kan, tapi bukan berarti langsung nggak mau temenan lalu musuhan gitu, tapi pelan-pelan jaga jarak sambil mencari ya mungkin teman-teman yang sesuai dengan visi kita yang bisa saling membantu tumbuh kembangnya kita mencapai versi terbaik dari diri yang kita pengen gitu kan teman-teman Pro 2 sekalian. Oke kalau kayak gitu terima kasih ya Dr. Firdaus, ini udah hampir jam 10 juga gak kerasa, mudah-mudahan nanti abis ini bisa ngobrol langsung dengan Dr. Firdaus di studio kita ya di Spada teman Pro 2.
1: Amin, amin, amin, amin. Terima kasih juga Bang Dipa, terima kasih juga dari Pro 2 dan para pendengar.
0: Oke, okay, teman Pro 2, karena udah hampir jam 10, Dipa Revanda pun sekalian pamit dari ruang dengar kamu. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin Dipa dari jam 6 pagi tadi. Habis ini bakalan ada Erna yang akan menemani kamu di santai siang. Dan buat teman-teman semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Terima kasih Dr. Akil dan semua teman-teman Pro 2 Pontianak.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku.

Yeay, 101,8 FM RRI Pradua Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi tentunya teman Pradua ya, barengan sama Erna. Di hari Jumat ini teman Pradua, buat kamu yang mau request lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu mancanegara, bisa banget untuk gabung barengan sama Erna ya. Untuk lagu Indonesia di jam 10 sampai jam 11, lagu mancanya di jam 11 sampai jam 12. Setelah itu bakalan ada informasi kuliner nih buat temanin kamu teman Pradua. Nah, kamu yang sekarang mungkin lagi di perjalanan berangkat kerja adalah ya jam 10 teman Pradua, atau udah siap-siap mikir nanti mau makan siang di mana, boleh teman Pradua ya sambil menemani kamu di pagi hari ini. Kamu request lagu-lagu favorit kamu, silahkan kasih tahu Erna siapa penyanyinya, judulnya apa, sama kamu juga bisa kasih opsi barangkali nih lagu-lagu yang kamu request malah udah di-request sama yang lain atau belum masuk ke playlist kita. Oke deh, kalau gitu teman Pradua, Erna bacain dulu beberapa WhatsApp yang sudah masuk pagi hari ini. Ada Kak Dewi di Tantrai, assalamualaikum penyiar. Waalaikumsalam, putarkan lagu jam 10 lagunya Noah. Lagunya Noah apa nih, jam 11 pilihkan jak buat penyiar, makasih. Lagi ndak fit badan, demam, batuk dan pilek, mata nih rasa pedas. Aduh, ini banyak sekali teman-teman aku juga yang bilang, aduh lagi gak enak badan nih, gak fit gitu, gak enak body. Semoga cepat sembuh ya, ya teman Pradua ya, yang lagi sakit hari ini semoga segera sehat gitu kan. Makannya jangan yang daging-daging terus, mentang-mentang daging lagi pada disebar ya. Atau kemarin kali ya dagingnya malah di apa, bagi-bagikan. Atau kamu masih pengen masak-masak daging, ya udah makan yang sehat-sehat dulu lah ya teman Pradua, biar badan kamu tetap fit dan kembali sehat dan bisa beraktivitas lah ya. Oke Kak Dewi, lagunya Noah Erna pilihkan buat Kak Dewi, hidup untukmu mati tanpamu ya. Lanjut lagi ada Eka Nur Fajrina, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Request lagunya Gaya Indrawari, 1000 kali. Oke, lagunya ditunggu. Hari Rabu kemarin Gaya sholat Id di Singkawang, Masjid Raya Singkawang, menjalani pada kurban di lingkungan kampung halaman Gia, ada di postingan IG-nya. Oke, terima kasih informasinya ya Kak Eka Novajina yang sudah bergabung di pagi hari ini. Gia Indrawari 1000 kali, nanti bakal kita putarin. Terus lanjut lagi ada Dini teman Pradua yang bergabung, apa nih, Nadif Baslama, tiba-tiba Jumat lagi. Iya lagi, ini memang lagunya pas sih ya untuk hari ini ya rasanya teman Pradua. Tiba-tiba Jumat lagi, terus besok udah Sabtu Minggu lagi ya. Cepat banget rasanya ya. Kalau orang bilang tuh hari ini tuh hari kejepet, tapi ya kemungkinan di hari Jumat ini masih ada yang WFH juga kan, jadi masih enggak kejepet, enggak perlu pergi ke kantor gitu enggak sih teman Pradua, yang penting masih tetap produktif aja. Oke deh, 3 lagu sudah di request ya buat teman Pradua mau request lagu-lagu Indonesia. Silakan teman Pradua untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital. Kita dengerin dulu lagunya Noah, hidup untukmu mati tanpamu.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pada mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Roda Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Dengerin Roda Pontianak, teman terbaik kamu.

Era udah bisa teman Pradu, nanti di jam 11 bakal langsung Era putarin. Era baca dulu beberapa requestan dari kamu. Untuk lagu Indonesia teman Pradu, ada Fitri yang minta putarin lagunya Afgan Lestari Merdu. Boleh. Terus juga ada siapa nih? 418 teman Pradu, Yura featuring Glenn Fredly, ada enggak sih? Oh iya, ada teman Pradu, Cinta dan Rahasia ya. Oke, nanti kita putarin buat teman Pradu juga yang masih mau request lagu-lagu untuk lagu-lagu mancanegaranya, silahkan ya untuk gabung di WhatsApp, Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Nah anggurnya.
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ngapa sih, Za? Kok gelisah?
2: Ini sih, Ran. Acara bersih-bersih kampung besok tuh loh. Aku khawatir teman-teman pada datang enggak ya?
1: Oh, itu. Ya, kita lihat aja besok.
2: Kalau mereka enggak datang, Ran, masa cuma kita berdua yang bersih-bersih? Mana udah pesan banyak makanan lagi buat konsum?
1: Ih, bagus lah. Kan konsumnya jadi buat kita semua.
2: Kamu nih, aku nih khawatir, Ran. Malah mikirin konsumsi lagi.
1: Iya, ya udahlah ya. Kan kita udah umumin juga, kita juga udah ikhtiar. Selebihnya kita pasrahin aja sama Tuhan.
2: Oke, ya. Kita lihat besok aja lah ya, Ran.
1: Tuh kan, banyak yang datang.
2: Iya ya, aku pikir mereka bakal mager gak mau datang loh.
1: Itu namanya kamu suuzon.
2: Ah, ya gimana ya, Ran? Sekarang kan acara gotong royong kayak gini tuh udah jarang banget.
1: Bener juga sih. Tapi konsumsinya aman kan, Za?
2: Alah, kau nih. Konsumsi jelas aman lah kalau itu.

Human. Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya nggak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik, tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

0: teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini. Terutama di daerah yang sering turun hujan deras, akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
1: Request time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal? Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada

الله أكبر الله أكبر أشهد أن

الله أكبر الله أكبر.

0: والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: RL Grupo Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, siapa nih? Ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
3: Teman Pro 2, pernah nggak sih kalian mikir kalau ternyata tanah longsor bisa juga terjadi di Kalimantan Barat? Nah, jadi tanah longsor itu bisa juga terjadi di Kalimantan Barat, teman Pro 2. Hal ini dikarenakan oleh beberapa wilayah di Kalimantan Barat memiliki hutan yang lebat dan pegunungan yang masih asri. Kondisi seperti ini memungkinkan potensi yang tinggi loh buat tanah longsor terjadi di sini, terutama di daerah yang sering turun hujan deras. Akibatnya tanah jadi lebih mudah bergerak dan ditambah lagi kegiatan penebangan hutan yang tidak terkontrol. Bayangin deh, kalau longsor terjadi, bukan cuma rumah yang bisa hancur, akses jalan juga bisa terputus loh. Selain itu, bisa bikin musibah besar, bahkan nyawa manusia pun terancam. Yuk, kita sama-sama jaga lingkungan untuk mencegah longsor di Kalimantan Barat.
4: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Ngomongin yang manis-manis, yang viral-viral, teman Pre 2 memang cocok kalau kita ngobrolin di jam segini nih ya. Di jam 12 ini teman Pre 2, setelah kemarin Dubai Ciwi yang viral ya, sekarang giliran si TikTok tengah nih teman Pre 2 ya. Memang ini kalau misalnya di TikTok tuh kita banyak yang kenal dengan namanya Butter Talk. Ini memang cemilan kekinian yang memadukan tekstur kenyal khas Tok dengan cita rasa mentega teman Pre 2 yang kaya dan gurih ya. Tok sendiri ini merupakan kue beras tradisional khas Korea Selatan yang memang punya tekstur yang padat dan ciwi ya. Hidangan ini juga hadir dalam berbagai bentuk rasa, mulai dari sajian gurih hingga manis. Sering juga berkembangnya tren ya, orang-orang mencoba Tok ini tuh mulai menjadi Butter Talk, yaitu versi modern dengan tambahan mentega premium, krim dan isian yang melimpah juga teman Pre 2. Hasilnya cemilan Korea Selatan ini ya, dengan perpaduan tekstur yang unik, renyah dan buttery di bagian luarnya, lembut dan kenyal di tengahnya. Ini kalau misalnya sekilas ya melihatnya teman Pre 2, ini tuh kayak kue baulu kering gitu kalau kita bilangnya, cuman ini tuh lebih modernnya lagi gitu, dengan wanginya karena ada butternya tadi, terus juga di dalamnya yang lembut gitu, di luarnya kayak crispy kalau udah digigit gitu, enak banget rasanya teman Pre 2. Jadi mungkin kamu yang sekarang sedang mencari gitu ya, nggak tahu nih Pontianak udah pada banyak yang jual atau belum ya untuk butter TikTok ini teman Pre 2. Tapi kalau lihat dari Instagram, dari TikTok itu udah pada banyak sekali seliweran. Memang kalau udah makanan-makanan viral nih ya teman Pre 2, pasti bakalan ada aja tuh yang jualan lagi ya.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

0: dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Wah, parah sih ini. Tadi pas kita datang belum segini loh airnya. Sekarang udah hampir nutup ban mobil.
1: Iya, parah banget nih. Ini kalau makin naik, bisa-bisa kita tuh harus nginep di sini.
2: Jangan sampai deh, aku udah janji mau pulang cepet nih sama mama.
0: Udah kasih tahu belum kalau kita kejebak hujan dan kemungkinan bakalan banjir?
2: Udah, tapi tetap dimarahin. Katanya, makanya kalau musim hujan jangan keluyuran.
1: Klasik, padahal siapa nih yang bisa nebak kalau bakal separah ini?
0: Eh, cek media sosial deh. Mungkin ada update soal banjir di daerah sini.
3: Di Jalan Simo Gunung Baru, ketinggian air yang mencapai lutut orang dewasa membuat sejumlah kendaraan mogok.
1: Waduh, katanya di ujung jalan depan ada mobil mogok nih. Makanya air nggak ngalir lancar. Kita bisa kejebak nih.
4: Oh no.
2: Terus gimana? Mau nunggu sampai air surut nih?
0: Ya, kalau nggak ada pilihan lain, iya harus nunggu. Tapi kalau makin naik, kita harus cari tempat lebih tinggi.
2: Ayolah, kabarin orang tua dulu lah ya di rumah.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplak Fizil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fix sih, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.
2: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Din. Kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih. Lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.
2: Dit, itu orang perasaan gak pernah kelihatan kerja. Macam pengangguran di rumah mulu. Tapi duitnya jalan terus. Dari mana coba?
3: Jangan salah, bisa jadi dia tuh freelancer yang kerjanya dari rumah, tapi kerjanya kemana-mana.
2: Oh, yang kerjanya pakai laptop, wifi, sambil ngopi itu ya?
3: Nah, iya, desain, edit video, nulis, bikin konten, hobi yang bisa jadi cuan, itu tuh bagian dari ekonomi kreatif, Nis.
2: Terus, kerjaan kayak gitu ada dampaknya enggak buat kota kita Pontianak?
3: Dampaknya besar, freelancer bisa bantu UMKM lokal kayak bikin logo, promosiin produk, sampai angkat potensi daerah juga, Nis.
2: Keren sih, anak muda Pontianak sebenarnya bisa bersaing dari mana aja ya.
3: Asal mau belajar, profesional, dan percaya sama karya sendiri. Makanya, jangan julid, Nis. Yuk, kita dukung anak muda pelaku ekonomi kreatif di kota kita ini.

Masih di Santai Siang Teman Pradua, informasi buat kamu di siang hari ini dilansir dari Antara News. Dunia tinju kembali diguncang kabar besar. Petinju asal Amerika Serikat Ronaldo Romero resmi mendapat kenaikan status menjadi juara super kelas Walter versi WBA. Gelar prestisius itu diberikan setelah organisasi tinju dunia menilai performa perjalanan karir Rolly Romero begitu impresif di tiga divisi berbeda. Keputusan ini sekaligus menegaskan posisi Romero sebagai salah satu petinju paling berbahaya di kelas welter saat ini. Dengan rekor kemenangan yang didominasi KO serta kemenangan penting atas Ryan Garcia, nama Romero kini menjadi perhitungan di panggung tinju dunia. Namun di balik status barunya, tantangan besar sudah menanti demi membuktikan dirinya layak menyandang gelar super competition. Itu informasi lebih lanjut teman-teman, silakan lansir dari antaranews.com.

0: Ih, Ibu, kenapa sih suka belanja di pasar terus? Padahal belanja di supermarket kan bisa. Pasar tuh becek, Bu. Bau, aku gak suka ke pasar.
1: Kakak, kalau di pasar kan kita bisa beli sayur, beli beras, dan kebutuhan makanan lainnya dari petani langsung. Nah, makin banyak pangan lokal yang dikonsumsi, petani pun jadi makin semangat menanamnya. Dengan begitu, kita ikut menjaga perekonomian dan ketahanan pangan juga.
0: Oh gitu ya, Bu. Jadi, bukan cuma soal makan kenyang.
1: Betul, anakku. Kalau kita belanja dengan bijak, makan dari bahan pangan lokal, nggak buang-buang makanan, itu sama artinya kita ikut menjaga masa depan.
2: Ketahanan pangan dimulai dari meja makan sendiri. Mari dukung pangan lokal, makan dengan bijak, dan kurangi sampah makanan.

0: Ada enggak sih di antara kalian yang terkadang suka lupa minum air putih? Atau bahkan ada yang malas minum air putih? Padahal, air putih itu adalah pondasi dari seluruh sistem tubuh kita. Ia mengatur segalanya, mulai dari kerja otak, sistem pencernaan, hingga pernapasan. Air putih juga berperan menjaga kadar cairan tubuh, memastikan semua organ berfungsi optimal. Mulai dari melancarkan pencernaan dan penyerapan makanan, menjaga sirkulasi darah, hingga membantu ginjal dan hormon bekerja dengan baik. Bahkan air putih juga yang membantu tubuh kita mempertahankan suhu normal. Nah, bayangkan jika kita kekurangan air putih, tubuh bisa mengalami dehidrasi. Kita jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan bahkan bisa memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Jadi jangan sepelekan air putih. Mulailah rutin minum air putih, karena itu adalah langkah mudah namun krusial untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar.
1: Ellen Trudo Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ha.
1: Pernah gak sih kamu merasa lelah tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Atau merasa sedih tapi dipaksa lingkungan untuk selalu terlihat kuat? Nah, Bagas Ali Prasetyo atau yang kita kenal sebagai Hello Bagas membawa kegelisahan itu ke dalam karyanya. Nanti juga sembuh sendiri. Karya paling personal yang lahir dari curhatan ribuan pengikutnya dan pengalaman pribadinya sendiri. Bagas merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas 11 Maret. Sebelumnya, ia juga sudah menerbitkan beberapa buku lain, seperti Night Talk Before Go to Sleep, Kita dan Waktu, hingga Cerita Kapal Kertas. Di buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, kamu tidak diberi motivasi untuk cepat bangkit, tapi justru memaksamu untuk langsung bahagia. Di buku ini, kamu akan menemukan kalimat-kalimat sederhana yang dalam, seperti, kamu apa kabar hari ini? Jawab yang jujur ya. Membaca buku ini rasanya seperti sedang ngobrol pelan dengan diri sendiri. Bagas tidak sedang menggurui, ia hanya hadir untuk menemani. Karena terkadang yang kita butuhkan bukan nasihat, tapi perasaan bahwa kita didengarkan. Tapi ingat, buku ini mungkin bukan untuk semua orang. Kalau kamu mencari ledakan motivasi untuk langsung lari, kamu gak akan menemukannya di sini. Buku ini justru membenarkan rasa sedihmu, bukan berusaha menghilangkannya. Untuk kamu yang sedang di titik terendah dan merasa sendirian, pelan-pelan saja. Buku ini mengingatkan bahwa sembuh itu sebuah proses. Satu hari ke hari berikutnya, sampai akhirnya, nanti kita juga akan sembuh sendiri.

UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren.

Teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Flash Out adalah buku yang mengangkat tema tentang identitas, pertumbuhan pribadi, dan hubungan antar manusia. Buku ini menggambarkan perjalanan seorang tokoh yang berusaha menemukan jati dirinya di tengah berbagai tekanan sosial dan harapan yang ada. Dengan gaya narasi yang mendalam dan karakter yang kompleks, penulis mengeksplorasi konflik batin yang dialami oleh tokoh utama. Esensi dari buku ini terletak pada pentingnya memahami diri sendiri dan menerima berbagai aspek dari diri kita, termasuk kelemahan dan kekuatan. Melalui pengalaman dan interaksi dengan karakter lain, pembaca diajak untuk merenungkan arti sejati dari keberadaan dan bagaimana hubungan kita dengan orang lain dapat membentuk siapa kita sebenarnya. Secara keseluruhan, Flash Out mendorong pembaca untuk berani mengeksplorasi dan memperlihatkan isi dari diri mereka dan menjadikan pengalaman hidup sebagai proses pembelajaran yang berharga.

0: Gini nih enaknya era digital, tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam, tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah?
0: Iya.
1: Wah, gak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Gak apalah, kan gratis. Gak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal.

0: penipu, Dam.
1: Oke, aku urus lo.
0: Atur.
2: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
3: You are listening to Hit Music Station, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital dan live TikTok @pro2pnk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Esensi Buku Pro 2. Filosofi Teras adalah buku pengembangan diri karya Henry Manampiring yang memperkenalkan ajaran filsafat Yunani Romawi kuno, Stoikisme, sebagai panduan praktis untuk mencapai ketenangan batin dan mental yang tangguh atau anti-baper. Filosofi ini menekankan penggunaan rasionalitas, pengendalian emosi negatif, dan fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan. Filosofi Teras memang berisikan ajaran filsafat, tetapi gaya bahasa yang digunakan oleh penulis terkesan santai dan tidak memberatkan pembaca karena disampaikan dengan cara yang mudah dipahami. Ilustrasi yang ditampilkan juga sangat menarik. Selain itu, isi buku ini juga didapatkan dari data survei, psikiatri, bahkan wawancara dengan praktisi media sosial. Dengan begitu, buku ini berisikan hal-hal yang memang dialami oleh generasi milenial saat ini. Di dalam buku ini sangat memperhatikan hubungan antar manusia. Ketika berkehidupan sosial, ada aja orang yang menyebalkan, bahkan terkadang dapat membuat kita tersinggung. Terlebih lagi, saat ini kita hidup melekat dengan media sosial yang dapat menjadi tempat orang untuk berkomentar negatif atas hidup orang lain. So, buku ini mengingatkan kita bahwa bisa aja orang-orang bersikap menyebalkan karena mereka gak tahu, bukan karena disengaja. Jadi, saat kita merasa tersinggung oleh perkataan atau perbuatan orang lain, itu mungkin aja kita yang terlalu baper. Ini mengingatkan bahwa kita sebenarnya dapat mengendalikan persepsi atau pikiran kita sendiri.

0: Hai Jess.
1: Halo Za, gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil, aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu, bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan, walaupun berbeda-beda. Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda, tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih, saya gombal. Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama, menjalin koneksi dari hati ke hati.
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: Kita adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

0: Eh, kalian pernah dengar nggak tentang tanah longsor?
1: Iya, aku sempat baca-baca juga sih, dan katanya Kalimantan Barat ini juga rawan banget sama tanah longsor, apalagi kalau hujan deras.
2: Waduh, terus aku harus ngapain dong kalau ada tanah longsor? Lari sambil bawa bantal gitu?
0: Masa bawa bantal sih? Ya, yang pasti jangan panik lah bro. Yang penting kalau ada tanah longsor, cari dulu tuh tempat aman yang jauh dari tebing.
1: Iya, intinya kalau terjadi longsor, cari tempat aman. Kalau masih sempat, bawa barang yang sangat penting, seperti surat-surat berharga dan peralatan P3K.
2: Oke, jadi nggak usah bawa bantal ya?
1: Boleh, asal yang penting tetap tenang dan amankan diri dulu, bro.

Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: TBC atau tuberkulosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Bakteri ini paling sering menyerang paru-paru, tapi juga bisa menyerang organ lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Hati-hati loh teman Pro2, penyakit TBC ini rentan terhadap anak-anak muda karena kurangnya kesadaran kesehatan, daya tahan tubuh yang semakin menurun karena pola hidup yang kurang baik, serta faktor lingkungan tempat tinggal yang punya sirkulasi udara yang buruk. Penyakit TBC sering menular melalui udara. Saat penderita TBC batuk, bersin, atau berbicara, bakteri bisa keluar dalam bentuk droplet halus yang terhirup oleh orang lain. Mulai sekarang, harus lebih sadar dengan kesehatan ya teman Pro2.
4: RM Purwo Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada Senja Teduh Pelita dari Malik and the Essentials, teman Pro 2, sebagai pembuka siaran aku pada sore hari ini. And welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Barengan sama Salma di sore ceria dari jam 3 sampai jam 8 malam. Kita bakal seru-seruan bareng di hari Jumat ini, Jumat berkah, tanggal 29 Mei 2026. Kalau kata orang sih, hari Jumat ini tuh adalah hari kejepit nasional alias Harpitnas, teman Pro 2. Buat kamu yang masih harus bekerja di hari Jumat, di hari Harpitnas ini, semangat ya teman Pro 2 ya. Tenang, besok udah weekend lagi kok, udah hari Sabtu, Minggu, Senin libur lagi. Ih, seru banget teman Pro 2. Jadi apa agenda kamu di long weekend nanti, boleh banget kasih tahu ke Salma. Dan selama jam 3 sampai jam 8, selama 5 jam ke depan, Salma akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi up to date seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. Kita bakal ngobrol-ngobrol di jam 3 sampai jam 4 ini, ya info-info seputar Pontianak. Terus dari jam 4 sampai jam 5 kita ada ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Dan di jam 5 sampai jam 6 kita bakal polling receh. Jam 6 sampai jam 7 ada nyantai culture rock, kita ngobrol-ngobrol seputar budaya ataupun info-info musik lokal, teman Pro 2. Terus dari jam 7 sampai jam 8 nanti kita bakal arahin kamu ke Relay Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. Seru banget kan teman Pro 2 agenda kita pada sore hari ini. Jadi buat kamu yang pengen bergabung barengan sama Salma di sore ceria ini, langsung aja bergabung di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chat ya, aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, setelah yang satu ini Salma akan kembali lagi dengan informasi tentang kota Pontianak nih. Ada beberapa informasi, termasuk di antaranya aku spill dulu, ada Ferry Barden yang tutup, pengendara harus terpaksa putar balik. Terus ada juga menuju Piala Dunia, dorong penjualan jersey di Pontianak. Jadi buat teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana karena Salma masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Kita puterin dulu satu lagu yang membangkitkan suasana di sore hari ini, meskipun panas-panas bedengkang. Ada lagunya Adrian Khalif yang bikin adem dengan 2001 kali.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih ditemenin sama Salma, teman Pro 2 di sore ceria sampai jam 8 malam. Tadi barusan sama putar yang satu lagu dari Koldiak dengan Eksplorasi. Dan sama kembali lagi dengan informasi dari laman rri.co.id, teman Pro 2. Ada ferry Bardan tutup, pengendara terpaksa putar balik. Tidak beroperasinya feri penyeberangan Bardan Siantan Pontianak masih membuat sejumlah pengendara kebingungan. Banyak warga yang belum mengetahui penghentian operasional feri sehingga terpaksa memutar arah dan melewati jalur jembatan duplikat Kapuas 1. Kondisi tersebut dialami Ilmansyah, warga Kabupaten Kuburaya, saat hendak menyeberang menuju kawasan Siantan menggunakan feri penyeberangan Bardan. Menurutnya, keberadaan feri penyeberangan cukup penting bagi masyarakat karena dapat membantu mengurai kepadatan lalu lintas di kawasan perkotaan, khususnya bagi pengendara yang ingin menuju wilayah Pontianak Utara. Meski demikian, Imansyah menilai kapal penyeberangan juga lebih dibutuhkan di wilayah perhuluan yang masih memiliki keterbatasan akses transportasi penghubung antar daerah. Diketahui feri penyeberangan Bardan Siantan sudah tidak beroperasi selama beberapa bulan terakhir akibat kerusakan struktur dermaga dan berakhirnya kontrak kerjasama pengelolaan kapal penyeberangan. Teman Pro 2, informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id dengan judul Feri Bardan Tutup, Pengendara Terpaksa Putar Balik. Nextnya di segmen selanjutnya, teman Pro 2, selamat masih kembali dengan informasi seputar wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya. So, pastikan kamu untuk stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Duh, batuk terus nih.
1: Makanya jangan banyak keluyuran, bisa jadi kena debu jalan tuh.
0: Gak tahu juga sih, tapi kali ini nih batuknya beda, kayak gak berhenti-berhenti. Udah 2 minggu sih.
1: Aduh, kalau batuknya udah lebih dari 2 minggu, itu bukan batuk biasa tuh, Pal. Jangan dibiarkan. Maaf ya, khawatirnya itu gejala TBC.
0: Hah? TBC?
1: Mm-mm.
0: Ah, kamu tuh berlebihan, Rah. TBC tuh bukannya penyakit orang tua ya?
1: Jangan salah. TBC itu bisa nyerang siapa aja, tua, muda bisa kena. Tapi jangan panik, TBC itu sekarang bisa sembuh total. Yang penting kita cepat-cepat periksa ke puskesmas atau ke fasilitas kesehatan terdekat.
0: Emang bisa ya di puskesmas?
1: Bisa, obatnya juga gratis dari pemerintah. Jadi gak ada alasan buat nunda pemeriksaan. Ya udah, mending kamu periksa sekarang daripada nyesel nanti. Teman-teman, kalau batuk lebih dari 2 minggu, langsung gas ke puskesmas. Cek TBC itu gampang banget loh, dan bisa bikin hidup kamu jauh lebih santai lagi. Batuk tuntas, hidup santai.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jam 15:37 teman Pro 2, dan kamu masih ditemenin sama Salma di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada informasi menuju Piala Dunia, dorong penjualan jersey di Pontianak. Penjualan jersey sepak bola di sejumlah toko olahraga di Pontianak mulai mengalami peningkatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA World Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Juni mendatang. Salah satu staf dari toko olahraga Gaul Sport, Zaim, mengatakan antusias masyarakat terhadap jersey tim nasional mulai terlihat dalam beberapa pekan terakhir. Menurutnya, pembeli datang dari berbagai kalangan, mulai dari anak muda hingga orang dewasa. Zaim mengaku tren penjualan tahun ini berbeda dibandingkan musim sebelumnya. Jika pada tahun lalu, jersey France National Football Team dan Argentina National Football Team menjadi yang paling diminati, kini permintaan lebih banyak mengarah ke Germany National Football Team dan juga Spain National Football Team. Menurut Zaim, meningkatnya minat masyarakat dipengaruhi euforia kompetisi sepak bola dunia yang segera dimulai. Selain untuk koleksi, banyak pembeli juga membeli jersey untuk dipakai saat nobar bersama teman maupun keluarga. Seru banget teman Pro 2, apakah kamu juga ikut meramaikan toko-toko olahraga yang ada di kota Pontianak untuk membeli jersey? Dan kalau misalnya kamu beli jersey, biasanya kamu beli dari negara mana nih? Kalau tadi kata Zaim, yang di tahun-tahun sebelumnya itu adalah France dan juga Argentina yang jadi best seller ya. Sedangkan di tahun ini, permintaan tuh lebih banyak ke Germany dan juga Spanyol teman Pro 2. Kalau kamu boleh banget kasih tahu Salma melalui WhatsApp, DM Instagram maupun aplikasi RRI Digital. Salma masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam nanti.

kamu mendukung UMKM hari ini? Tahu nggak? Produk lokal dari UMKM Indonesia nggak cuma berkualitas, tapi juga penuh kreativitas. Fashion, desainnya unik dan kekinian. Kuliner, rasa otentik yang bikin bangga. Skincare, cocok banget buat kulit orang Indonesia. Setiap pembelian produk UMKM, kamu nggak cuma dapat barang keren, tapi juga bantu ekonomi keluarga di Indonesia. Gaya keren, dompet

0: Tobi, lagi mikirin apa sih? Kok muka kamu serius banget?
1: Ya gitu deh, Krismi. Aku tuh lagi nyari info-info tentang stunting. Dengar-dengar, stunting itu bahaya loh buat pertumbuhan anak.
2: Oh no!
0: Iya, betul banget, Tobi. Stunting itu bikin anak kita jadi pendek dan kurang cerdas. Tapi tenang aja, ada banyak cara untuk mencegah stunting. Salah satunya dengan memperbanyak konsumsi zat besi.
1: Lah, kenapa harus zat besi sih?
0: Zat besi itu penting banget buat pembentukan sel darah merah. Nah, sel darah merah itu tugasnya nganterin oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otak. Kalau zat besi kurang, pertumbuhan otak jadi terhambat dan bisa menyebabkan stunting.
1: Oh gitu. Jadi kalau mau anak kita nanti cerdas dan tinggi, kita harus banyak makan makanan yang mengandung zat besi gitu ya?
0: Yap, betul banget. Makanan yang kaya zat besi itu banyak banget. Misalnya daging merah.

0: roti, ikan, sayuran hijau, kayak bayam atau kacang-kacangan.
1: Terus, gimana caranya biar zat besi yang kita makan itu terserap dengan baik di tubuh?
0: Ada triknya nih. Kombinasikan makanan kaya zat besi dengan makanan yang mengandung vitamin C, seperti jeruk atau tomat. Vitamin C bisa bantu tubuh menyerap zat besi lebih maksimal.
1: Oh, jadi kalau gitu, kalau kita makan steak sambil minum es jeruk atau air jeruk gitu, bagus dong.
0: Nah, pas banget. Selain itu, jangan lupa untuk sering-sering olahraga dan istirahat yang cukup. Pola hidup sehat itu juga penting banget untuk mencegah stunting.
1: Oke deh, makasih banget ya infonya Krismi. Infonya nih penting banget loh dan yang pastinya bermanfaat. Aku sekarang jadi tahu banyak nih tentang pentingnya zat besi untuk mencegah stunting.
0: Sama-sama Tobi. Jangan lupa juga untuk share info ini ke teman-teman yang lain ya, biar kita semua bisa sama-sama mencegah stunting.
1: Yuk kita sebarkan.

Oke, barusan saya puterin satu lagu dari Manjakani dengan Rencana Tolong Pro 2. Manjakani adalah duo musisi asal Pontianak yang lagunya seru-seru banget dan sering banget sama puterin juga di Pro 2 Pontianak. Dan buat teman Pro 2 yang pengen sambil-sambil request juga di sore hari ini, boleh banget langsung aja bergabung melalui WhatsApp 0811570 1018, atau bisa juga melalui DM di Instagram kita di @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Sama kembali dengan informasi update perakiran cuaca untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya teman Pro 2. Hari ini hari Jumat tanggal 29 Mei 2026, melansir langsung dari laman bmkg.go.id, untuk wilayah Pontianak Selatan, Pontianak Timur, Pontianak Barat, Pontianak Utara, Pontianak Kota, dan juga Pontianak Tenggara, semuanya rata teman Pro 2 diperkirakan akan cerah berawan dengan intensitas suhu di 24 sampai 26 derajat Celcius dan juga kelembapan di 92 sampai 98%. Sebenarnya dari sejauh mata memandang nih teman Pro 2, asik. Udah kelihatan banget sih bahwa kota Pontianak hari ini lagi cerah banget, bahkan cenderung ke panas ya, panas bedengkang ya dari siang tadi. Cuman ya ini perakirannya untuk dari jam 3 sore sampai jam 10 malam ini masih aman sih teman Pro 2, masih diperkirakan akan diperkirakan akan cerah berawan. Sampai malam pun masih aman sih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang punya rencana seperti lagu yang Manjakani tadi ya, buat kamu punya rencana untuk keluar malam hari ini atau pulang kerja ini mau lanjut nongkrong atau lanjut pulang kampung, ini cuacanya cukup mendukung ya, dan enak banget nih buat kamu yang pengen lanjut olahraga mungkin sepulang kerja. Boleh juga buat teman Pro 2 yang mungkin lagi olahraga di sepanjang Jalan Ayani, wih, boleh share gimana suasana di sana, apakah ramai, dan juga share juga playlist kamu biar aku bisa bantu kasih lagu-lagu favorit kamu buat diputerin di sini di Pro 2 Pontianak. Ada Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota untuk menemani aktivitas kamu di sore hari ini yang lagi menanti senja. Wih, ini cocok banget buat kamu lagi muter-muter di kota Pontianak sambil dengerin ini. Enjoy teman-teman. Bye-bye.

Diam dari Sal Priadi Teman Pro 2, lagu yang dirilis tahun 2020 dan ini lagu termasuk dalam salah satu lagu di albumnya yang paling populer yaitu album Berhati. Wah, Teman Pro 2 kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu barengan sama Salma di sore ceria. Wih, kita bakal seru-seruan bareng nih di sore hari ini, di hari Jumat, hari yang berkah, dan juga beberapa dari kamu mungkin ada yang ngambil cuti tambahan nih biar bisa long weekend. Oke teman Pro 2, nanti dari jam 4 sampai jam 5 kita masuk di ngopi, ngobrolin prestasi dan juga informasi. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa di sore hari ini? Aku pengen ngebahas seputar dunia infotainment mungkin ya teman Pro 2, buat kamu yang punya informasi menarik dan pengen kita bahas. Adakah teman Pro 2 yang suka nonton konser mungkin? Wah, aku bakal bahas juga nih, ada konser Evor yang digelar di Jakarta pada tanggal 28 sampai 30 Mei. Dan juga lagi ada banyak banget nih konser yang terjadi di Indonesia Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka nonton konser, wajib banget merapat barengan sama Salma. Kita buat menyenangkan bareng-bareng di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Dentuman keras bukan lagi hiburan, tapi teror. Sound horek merusak telinga, mengganggu kesehatan, dan memicu amarah. Banyak kasus, suara bising ini berakhir dengan keributan antar warga, bahkan menelan korban.
1: Ah, berisik! Matikan!

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Alright, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2, selamat masih menemani kamu di sini, di ruang dengar kamu. Buat kamu yang mungkin lagi otw pulang, lagi perjalanan pulang kerja gitu ya, semangat ya teman Pro 2 ya. Memang agak capek, tapi besok udah Sabtu, Minggu, long weekend lagi, jadi harusnya semangat dong. Selamat menemani kamu dengan informasi menarik nih teman Pro 2. Buat kamu yang suka konser dan suka nostalgia, ada perjalanan effort dari Meteor Garden hingga menjadi fenomena Asia. Grup legendaris Asia Effort dipastikan menggelar konser di Jakarta selama 3 hari pada 28 hingga 30 Mei 2026. Konser bertajuk F Forever tersebut menjadi momen reuni yang sudah lama dinantikan para penggemar setia mereka di Indonesia. Nama Meteor Garden melambungkan popularitas Effort hingga menjadi budaya fenomena budaya pop Asia pada awal tahun 2000-an. Kesuksesan serial tersebut menjadikan para anggotanya sebagai ikon hiburan yang memiliki pengaruh besar di berbagai negara Asia. Grup Effort beranggotakan Jerian, Vico, Vanessa Wu, dan juga Ken Chu yang sebelumnya berkarir masing-masing di industri hiburan. Mereka kemudian dipersatukan setelah sukses memerankan karakter utama dalam drama adaptasi manga Jepang tersebut. Perjalanan awal para anggota Effort berasal dari dunia modeling, seni peran hingga industri hiburan sebelum dikenal luas masyarakat Asia. Jerian misalnya mengawali karir sebagai model sebelum mendapatkan peran Dao Ming Si yang melejitkan namanya. Sementara itu ada Vico yang mulai dikenal melalui kemampuan akting dan juga karakter tenangnya yang menarik perhatian banyak penonton drama Asia. Vanessa Wu memiliki latar belakang tari serta musik, sedangkan Ken Chu terlebih dahulu aktif menjadi model profesional. Serial Meteor Garden yang tayang pada tahun 2001 menjadi titik awal debut resmi Effort sebagai grup populer internasional. Drama tersebut diadaptasi dari manga terkenal Boys Over Flowers karya Yoko Kamio yang telah memiliki banyak penggemar. Setelah drama itu meraih popularitas besar, Effort resmi dibentuk menjadi boy band untuk melanjutkan kesuksesan karakter mereka di layar kaca. Grup tersebut kemudian merilis sejumlah album musik yang mendapatkan sambutan hangat penggemar di berbagai negara Asia. Salah satu karya populer mereka ialah album Meteor Rain yang berisi lagu-lagu ikonik dari drama mereka. Lagu tersebut semakin menguatkan citra Effort sebagai grup idola sukses di dunia acting sekaligus industri musik Asia. Kesuksesan Effort turut membuka jalan bagi berbagai adaptasi Meteor Garden di sejumlah negara Asia lainnya. Dan hingga sekarang Effort masih dikenang sebagai pelopor gelombang drama Asia yang mendunia dan mempengaruhi budaya pop regional. Jerian, Vanessa Wu, Vico, dan Ken Chu dijadwalkan tampil di Jakarta pada 29 dan 30 Mei 2026. Konser mereka akan berlangsung di Indonesia Arena pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan konsep pertunjukan penuh nostalgia bagi para penontonnya. Wah, seru banget teman Pro 2. Buat kamu yang suka sama Effort sama drama Meteor Garden gitu ya, dan kamu mungkin lagi nonton juga nih, mau nonton pertunjukannya Meteor Garden di Jakarta, boleh banget kasih tahu ke Salma lagu apa yang paling kamu nantikan juga teman Pro 2. Langsung aja bergabung sama Salma cuman sampai jam 8 malam aja. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus ya.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @Pro2PNK. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak, teman terbaik kamu.

Kalau tadi Salma udah kasih tahu informasi seputar konser F4 yang lagi digelar di Jakarta, next ada juga informasi konser yang bakal dilaksanakan bentar lagi teman Pro 2. Bentar lagi ada penjualan tiket BTS. Ini adalah jadwal dan juga caranya. Super Global BTS telah mengumumkan detail venue dan juga penjualan tiket untuk rangkaian Asia dan Australia dari BTS World Tour Arirang. Rangkaian Tour Asia akan dimulai pada Kamis 19 November 2026. Dimulai dari Kaohsiung yang akan singgah di Bangkok, Kuala Lumpur, Singapura, serta Jakarta pada musim gugur tahun ini. Sementara rangkaian Australia itu akan dimulai pada Jumat 12 Februari dengan 2 malam berturut-turut di Marvel Stadium. Tour comeback yang telah lama dinantikan untuk periode 2026-2027 saat ini tengah berlangsung di Amerika Utara dengan total 34 wilayah dan hampir 85 pertunjukan di seluruh dunia. Dengan penampilan perdana di berbagai kota, tour ini menandai babak baru yang monumental bagi BTS dan juga fandom global mereka atau yang bisa disebut sama ARMY. Untuk pemberhentian di Jakarta, produksi konser akan mengubah stadion menjadi pengalaman live 360 derajat yang spektakuler. Nantinya akan disajikan lewat konsep panggung berskala besar yang dikelilingi penonton dari setiap sisi.

Dan untuk tiket konser di Jakarta akan mulai tersedia pada Selasa 9 Juni melalui Army Membership Presale. Sementara penjualan umum atau general on sale mulai dijual pada hari Kamis 11 Juni 2026 di tiket.com. Jadi buat teman Pro 2 yang suka banget sama BTS atau masuk ke fandom Army ini, boleh banget kamu mulai menyiapkan uang dari sekarang, menyiapkan mental karena kamu akan siap-siap war tiket BTS World Tour Arirang ini. Jadi seru banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka BTS, kira-kira kamu pengen diputerin lagu apa nih untuk BTS di sore hari ini? Aku bakal pilih beberapa lagu yang seru. Ada Butter dari BTS, ini seru banget. Behind story-nya juga menarik. Jadi buat teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Dan happy selalu barengan sama Salma.

0: enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga. Yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan.

0: Tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
1: Oke, aku urus lo.
0: Atur.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Oke, welcome back di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dari tadi kita ngebahas seputar konser-konser yang lagi diadain di Jakarta alias di Indonesia ya, teman Pro 2. Nah, di polling receh ini aku pengen nanya sebenarnya, kalau kamu tuh tipikal orang yang lebih suka nonton konser atau yaudah sih menikmati musiknya secara langsung aja, dengerin aja gitu. Boleh banget bergabung dengan sama Salma di WhatsApp 0811-570-1018 atau bisa juga DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Dan buat teman Pro 2 yang lagi di jalan, lagi OTW ke suatu tempat atau OTW mau olahraga jogging di sore hari ini, itu adalah waktu yang tepat juga teman Pro 2 karena weathernya, cuacanya lagi bagus banget. Cerah, berawan, dan tidak begitu panas ya teman Pro 2, ya udah sore soalnya. Akhirnya teman Pro 2, buat kamu yang pengen ditemenin sama lagu-lagu kesukaan kamu di jam-jam pulang kerja ini, boleh banget bergabung, kasih tahu pengen dengerin lagu apa, terus kenapa juga boleh, oke? Okay? Dan teman Pro 2, nanti sama masih akan kembali lagi dengan informasi menarik lainnya dan juga rekomendasi, mungkin ya, rekomendasi film yang bisa kamu tonton ataupun rekomendasi musik yang bisa didengerin waktu jam-jam pulang kerja. Wih, biar makin semangat, aku kasih satu lagu yang happy-happy dulu, ada Run dengan Pandangan Pertama. So, pastikan kamu stay tune terus.

Siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

teman Pro2, tahukah kamu bahwa bola sepak yang digunakan dalam pertandingan profesional sebenarnya tidak berbentuk bulat sempurna? Secara geometris, desain bola sepak modern merupakan bentuk struktur yang disebut sebagai ikosahedron terpangkas. Desain klasik ini terdiri dari 32 panel yang terbagi menjadi 12 segi 5 dan 20 segi 6. Formasi ini sengaja dirancang bukan tanpa alasan. Susunan panel tersebut menciptakan tingkat kelenturan dan hambatan udara yang optimal sehingga bola dapat melaju secara stabil dan kemungkinan pemain melakukan teknik tendangan melengkung dengan presisi tinggi.

Gak apa-apa teman pro 2, kalau kata India mah besok mungkin kita sampai. And welcome back di 101.8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih di sore ceria barengan sama Salma sampai jam 8 malam. Dan teman pro 2, di sore-sore gini tuh, karena besok udah long weekend ya, udah menyambut weekend hari Sabtu, Minggu, nikmat banget kira-kira. Apa sih kegiatan kamu di sore hari ini? Apakah kamu lanjut olahraga karena menjadi pelari culture mungkin? Atau mungkin kamu lanjut jalan-jalan atau nongki-nongki cantik sama teman-teman kamu? Kamu bisa banget kasih tahu ke Salma apa kegiatan kamu menyambut long weekend ini. Ada juga yang mancing, mungkin teman pro 2 ya udah siap-siap mancing di pinggir sungai. Kasih tahu Salma kira-kira rekomendasi kegiatan yang bisa dilakukan waktu weekend itu apa, melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram kita @pro2pnk dan juga melalui kolom live chatnya aplikasi RRI Digital. Teman Pro 2, selalu mau ngasih informasi aja nih bahwa hari ini hari Jumat tanggal 29 Mei 2026 azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pukul 17 lewatnya 47 menit. Jadi buat teman Pro 2 yang menjalankan ibadah salat maghrib, selamat menjalankan ibadah salat maghrib teman Pro 2. Semoga lancar ibadahnya dan juga berkah untuk kita semua. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati, selalu masih akan menemani kamu dengan musik-musik yang asik. Sambil request lagu juga boleh banget. Kita puterin dulu satu lagu dari Monita Tahalia dengan Hai, biar kita semakin semangat. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus ya teman-teman.

teman Pro2, banyak di antara kita berpikir bahwa beribadah hanya sebatas menjalankan ritual seperti sholat lima waktu, puasa di bulan Ramadan, atau pergi ke gereja setiap hari Minggu. Itu memang benar, tapi tepatnya taat ibadah adalah tentang bagaimana kita menghadirkan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Ketika belajar dengan sungguh-sungguh, ketika bekerja dengan jujur dan bertanggung jawab, ketika menjaga kebersihan lingkungan juga merupakan salah satu ibadah. Sedangkan berbaik hati ternyata tidak hanya bermanfaat untuk orang lain, tapi juga untuk diri kita sendiri. Karena saat kita melakukan kebaikan, otak kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa bahagia. Dan lebih dari itu, berbaik hati adalah jembatan yang menghubungkan kita dengan orang lain. Ketika kamu tersenyum pada orang asing, kamu menyebarkan energi positif. Ketika kamu menolong orang lain yang kesulitan, kamu membangun kepercayaan. Dan ketika memaafkan kesalahan orang lain, kamu menciptakan kedamaian.

Sesungguhnya, jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Namun jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Quran Surah Ibrahim ayat 7.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine,

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Tadi juga sudah dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya pada pukul 17 lewatnya 47 menit. Jadi buat kamu yang menjalankan ibadah salat maghrib, selamat menunaikan ibadah salat maghrib, semoga ibadahnya lancar. Dan buat teman Pro 2 yang mungkin lagi di jalan dan pengen menepi sebentar mencari surau atau masjid terdekat, dipersilahkan, jangan lupa hati-hati di jalan ya teman Pro 2 ya. Sama saya akan kembali lagi dengan musik dan juga informasi menarik di Nyantai Culture sampai jam 7 malam.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Sal Priadi dengan irama laut teduh. Barusan Sal puterin teman Pro 2 dan kamu masih di sini di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Dari jam 6 sampai jam 7 malam sama akan menemani kamu di Nyantai Culture. Iya lagi. Bukan yang itu ya teman Pro 2 ya. Bukan Nyantai Culture yang itu, tapi kita bakal ngobrolin seputar budaya di sekitar kita, di Pontianak dan juga sekitarnya teman Pro 2. Jadi buat kamu, langsung aja nimbrung barengan sama Salma melalui WhatsApp di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk dan juga kolom live chat aplikasi RRI Digital. Ada satu informasi menarik teman Pro 2 dari laman rri.co.id. Barapa Sawak 2026 merawat adat Dayak di era modern. Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis SEMM secara resmi membuka kegiatan Barapa Sawak tahun 2026 di Ramin Bantang, Bengkayang pada Rabu sore 27 Mei 2026. Pembukaan ditandai dengan tabuhan gong sebanyak 7 kali. Barapa Sawak merupakan tradisi tahunan subsuku Dayak Bakati yang dilakukan sebagai wujud syukur kepada Tuhan atau Nya Bata atas hasil panen sekaligus tanda dimulainya musim tanam baru. Mengusung tema dengan Barapa Sawak 2026 kita lestarikan adat dan budaya Dayak, Bupati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya event budaya Barapa Sawak ini dan seluruh masyarakat adat yang terus menjaga warisan leluhur di tengah modernisasi. Bupati menegaskan pelestarian budaya daerah memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan event budaya ini sebagai momentum memperkuat kebersamaan multi etnis menuju Bengkayang gemilang, unggul dan berdaya saing. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 27 Mei sampai 1 Juni 2026 ini dimeriahkan dengan Karnaval Budaya Seribu Bae, Lomba Tari, Fashion Show, Pemilihan Bujang Dara, hingga pameran kuliner dan kerajinan tangan. Penutupan akan dihibur oleh artis Aan Baget dan juga Kalista. Wih, menarik banget teman Pro 2. Jadi buat kamu yang ingin datang, acaranya masih berlangsung dari tanggal 27 Mei sampai 1 Juni 2026. Informasi lengkapnya kamu bisa lansir langsung dari laman rri.co.id. Dan teman Pro 2, Salma masih akan menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi pastikan kamu untuk stay tune terus. Dan buat kamu yang lagi di jalan, hati-hati di jalan. Salma puterin satu lagu dari Manjakani dengan Usah Marah-Marah Nanti Cepat Tua.

siapkan diri kamu untuk sejarah baru. 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Saatnya kamu merasakan sensasi yang lebih dari sekedar pertandingan sepak bola. Rasakan atmosfer panas, tensi tinggi, dan momen-momen bersejarah dari Piala Dunia 2026. Langsung di Radio Republik Indonesia, Pontianak. Dapatkan keseruan lainnya mengenai update skor terkini, analisis pertandingan dan ulasan pertandingan, highlight gol-gol spektakuler, siaran eksklusif yang tak kamu dapatkan di tempat lain, kisah-kisah unik di balik laga, hingga fakta menarik yang jarang terungkap, sampai sisi lain bintang bola dunia yang belum banyak diketahui. Dari fase grup hingga partai final, kami hadir menemani kamu di setiap pertandingan. RRI siap jadi teman setia kamu menikmati pesta sepak bola terbesar di dunia.

juga bisa bergabung secara live, kirim komentar, prediksi skor, dan dukung tim favorit kamu langsung di udara. Jangan lewatkan satu tendangan pun, hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Barusan sama puterin satu lagu dari Hira, band lokal asal Pontianak, teman Pro 2 dengan Arah Pulang. Dan teman Pro 2 kamu masih di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Lagu yang barusan sama puterin itu adalah lagu yang baru aja dirilis sama Hira di, dan itu masuk ke dalam EP yang judulnya Sekali Lagi. Ke part bagian 1 teman Pro 2. Aku gak tahu nih part bagian 2 nya apakah sudah dirilis atau belum. Kayaknya belum deh. Dan anyway, Kira ini adalah band lokal asal Pontianak yang beranggotakan 3 orang, yang mana mereka akan tampil juga teman Pro 2 di salah satu showcase yang bakal dilaksanain di Port 99 di tanggal 6 Juni 2026. Line up-nya seru-seru banget. Selain Hira, bakal ada Trotoar 45, terus ada juga Sukses Lancar Rezeki. Wih, siap-siap teriak maling ya teman Pro 2 ya. Apakah ada teman Pro 2 yang akan menonton pertunjukan ini atas nama lokal ini? Jadi atas nama lokal ini akan membuat pertunjukan di Port 99 barengan sama Sukses Lancar Rezeki, Hira, dan juga Trotoar 45. Buat kamu yang nonton, boleh banget kasih tahu ke Salma, kamu nungguin Sukses Lancar Rezeki bawain lagu apa, Hira bawain lagu apa, dan juga Trotoar 45 bawain lagu apa. Kasih jagoan kamu sekarang juga melalui WhatsApp di 0811570108, atau bisa juga melalui DM di Instagram @pro2pnk, dan juga melalui live chatnya aplikasi RRI Digital. Anyway, untuk pertunjukan atas nama lokal ini masih bisa kamu beli ya. Untuk tiketnya, penjualnya masih berlangsung, ada banyak banget pilihannya, beragam juga harganya, dari Rp125.000 sampai Rp450.000, semuanya ada, sesuaikan aja sama budget kamu teman Pro 2. Gak sabar untuk menonton Sukses Lancar Rezeki dan juga band lokal kita, ada Hira dan juga Trotoar 45. Aku sih suka banget ya sama lagu-lagunya Hira, apalagi yang EP yang terbaru ini terdiri dari 3 lagu, dan salah satunya adalah Arah Pulang. Tadi itu on repeat banget sih, karena kayak cukup untuk membuat aku flashback lagi sama kehidupan-kehidupan aku. Dan ih, menarik banget sih teman-teman berdua. Anyway, nanti di jam 7 malam sama sih akan kembali lagi untuk mengarahkan kamu ke Relay Music Live Chat. So, pastikan kamu untuk stay tune terus. Jadi aku puterin dulu satu lagu dari Biru Baru dengan Kalah Lagi. Gak apa-apa kalah lagi, karena besok bisa kita coba lagi.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Oke, teman berdua, gak kerasa udah di penghujung segmen aja nih kita di malam hari ini. Thank you banget yang udah menemani Salma di sore ceria dari jam 3 sampai ini hampir jam 7 malam ya teman berdua. Karena di jam 7 nanti kamu akan aku arahkan ke Relay Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta barengan sama Edit dan juga bintang tamu Pai Burman. Jadi buat teman berada, kamu jangan kemana-mana, kamu cukup di sini aja dengerin melalui aplikasi RRI Digital ataupun melalui terestrial di 101.8 FM. Dan buat teman berada yang mungkin lagi di jalan, hati-hati di jalan teman berada. Happy long weekend, happy weekend lagi. Selamat besok udah Sabtu Minggu, udah weekend lagi, dan selamat melanjutkan aktivitas kamu. Kamu jangan kemana-mana karena kamu masih akan ditemani oleh penyiar favorit kamu setelah Relay Music Live Chat. Ada Anwar yang sudah siap menunggu kamu untuk menemani kamu di jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dan sebagai penutup, Salma akan putarkan satu lagu dari Murphy Radio dengan penghujung cerita. Penghujung acara ini Salma akan menutupnya dengan penghujung cerita. Besok Salma akan menjumpai kamu kembali di Santai Siang dari jam 10 sampai jam 3 sore. So pastikan kamu stay tune and see you.

0: dekat dulu sini, dekat. Eh, lihat dia itu sana tahu. Isi, iya, astaga, kenapa rasa basi?
1: Itu Nusa bilang. Dorang masak dari jam berapa itu jelas so basi. Baru
2: 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat barengan sama gue, Edi Tama, nemenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan spesial di malam hari ini, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang yang bisa dibilang legend juga, yang sudah memproduseri banyak banget lagu-lagu yang ada di muka bumi ini, tentunya di Indonesia, yang mungkin lo juga udah sering mendengarnya gitu kan. Tapi mungkin lo gak tahu kalau ternyata dia ini adalah produsernya gitu. Malam hari ini spesial karena kita bakal ngomongin soal lagu yang nuansanya sangat nasionalis sekali, ya, menceritakan tentang kayak ada rasa kangen dengan Indonesia. Kita bakal ngobrol barengan sama Pai Burman. Yeay. Jadi buat lo semua, teman Pro 2, buat yang ingin bertanya, boleh banget langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini gue bakal balik lagi tentunya ngobrol-ngobrolin tentang single terbarunya dari Pai Burman. Alright, so jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome to MLC Music Live Chat. Dan sekarang malam hari ini Edit udah gak sendirian nih, karena udah ditemenin sama dua orang keren yang tentunya baru aja ngerilis single dan juga album yang kayaknya nih rasanya Indonesia banget nih. Mari kita sama selamat malam Om Pai dan juga Pak Ahmad Doli Kurnia. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Waduh.
2: Jangan pakai Pai lah. Jangan pakai Pak lah.
0: Oh, apa tuh? Oh, enaknya dia berarti.
1: masih muda dia.
0: Oh, masih muda. Apa nih? Emas berarti ya.
2: Jangan sayang apa aja lah.
0: Oke, gimana kabarnya malam hari ini?
1: Aman.
2: Baik, alhamdulillah.
0: Luar biasa. Luar biasa. Ini kayaknya emang lagi apa nih? Lagi gencar buat promoin single dan juga album ya. Berarti ini ya masuknya ya?
2: Ya, ini ada album yang ketiga lah ini.
0: Wis, udah album yang ketiga, right? Cukup gacor juga nih kayaknya nih. Gakil, benar. Tapi sebenarnya boleh ceritain gak sih pertama kali atau mungkin backstory-nya gimana akhirnya bisa kerja sama bareng nih antara Om Pai sama Om Ahmad, Om aja ya kayaknya ya, apa Mas nih?
2: Abang.
0: Oke, kita panggil Abang aja ya. Karena kan di sini juga
2: orang Batak kita ini.
0: Oh, ini gokil. Oke, Abang.
1: Sama-sama anggota.
2: Halak kita.
0: Iya, udah. Dia kan berarti Bang Ahmad Doli juga sebagai eksekutif produser juga di album ini, ya kan?
1: Eksekutif produser sekaligus komposer juga.
0: Oh, komposer juga. Wow.
1: Iya.
2: Wow.
0: Diajari.
2: Orang Batak.
0: Wow. Udah. Tapi boleh ceritain gak sih gimana backstory-nya akhirnya bisa kerja sama bareng nih?
2: Coba dulu, Pak Pai dulu.
0: Bang Pai, silakan.
1: Ya, paling dari tahun berapa ya, Wak? Kita nih.
2: Udah 10 tahun kita nih, 2016
1: ada,
2: ya.
1: Wow. Ada 10 tahun. Ya.
0: 10 tahun. Lanjut
1: lah, walau dua doli, ceritain lanjut lah.
2: Ya, jadi dulu ketemunya karena punya sama-sama idealisme.
0: Oke.
2: Okay. Ya, saya waktu itu aktivis mahasiswa, aktivis pemuda gitu. Terus rasanya lihat situasi di masyarakat kita, terutama anak-anak muda itu sudah mulai kehilangan rasa nasionalisme gitu. Mm-hmm. Ya. Mm-hmm. Waktu itu kan kita banyak mendengar mulai dari anak SD sampai pejabat udah lupa lagu Indonesia Raya.
0: Betul.
2: Lupa Pancasila gitu. Nah, terus tergerak apa yang harus kita buat ya gitu. Mm-hmm. Nah, terus kemudian tercetuslah ide apa bahasa yang paling gampang kita gunakan ya, yang bisa masuk ke semua kalangan terutama anak muda. Mm-hmm. Musik kira-kira gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Nah, ketemu dengan Pai CS, ternyata mereka ini punya komunitas. Saya punya komunitas namanya Sinergi for Indonesia. Mm-hmm. Pai dan kawan-kawan ini ternyata artis-artis punya komunitas juga namanya Indonesian Care.
0: Oke. Okay.
2: Yang dari namanya aja udah kelihatan kan udah sangat peduli terhadap Indonesia. Mm-hmm. Jadi diskusi mereka walaupun sesama musisi bukan tentang musik, banyak tentang kegelisahan melihat situasi bangsa negara kita ya, yang mm-hmm. ya kita punya cita-cita tapi kok belum sampai-sampai kira-kira gitulah. Nah, lantas kemudian saya bilang, "Ya deh, kalau kita punya idealisme, gimana kalau kita buat gerakan? Gerakan ini ya mengingatkan terus menurut kita, terutama anak muda, untuk selalu cinta bersama Indonesia, punya rasa nasionalisme, punya tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai keindonesiaan ini dengan melalui musik, melalui lagu-lagu." Nah, waktu itu kita juga sama-sama mereview ya, ternyata lagu-lagu nasional yang diciptakan oleh orang-orang tua kita dulu itu syair maknanya luar biasa.
0: Yes.
2: Nah, maka kita waktu itu sepakat mengaransemen ulang lagu-lagu kebangsaan itu. Nah, tapi dalam perjalanannya ya kita tambah dengan lagu-lagu baru ciptaan kita. Mm-hmm. Jadi alhamdulillah dari 2016 ya kita sudah mulai kerjasama waktu itu ya, slow but sure gitu, tertati-tati lah gitu, sampai akhirnya album pertama dirilis tahun 2019.
0: Wow.
2: Ya, kemudian album kedua 2023. Nah, yeah. Sekarang kita sedang sudah jadi sebetulnya, albumnya udah ada, cuman kita pola rilisnya
0: pernah beda
2: dengan dulu. Kalau dulu album ini single-single dulu.
0: Oke. Oke.
2: Okay. Nah, lanjut Mr. Pai.
1: Ya. Yeah. Ya, mungkin kalau lihat belakang sedikit, dulu kan waktu di band Lawas, yang band Lawas lah,
0: iya,
1: yang
0: okay.
1: tadi, yang tadi siapa tadi kawan kamu yang
0: Elan, apa? Elan tadi Elan menyapa sempat ya.
1: Iya, bagaimana kuatnya musik mempengaruhi orang gitu ya.
0: Yes.
1: Jadi waktu itu banyak banget yang terinspirasi, sebegitu kuatnya pengaruh musik itu. Cuman kalau influence-nya jelek ya otomatis yang diikutin jeleknya gitu.
0: Betul.
1: Kalau dia bagus ya akan diikutin. Jadi berdasarkan dari situ aku mulai sadar bahwa musik itu harusnya tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu.
0: Oke.
1: Okay. Dia punya kekuatan lebih daripada itu. Sebagaimana tadi kata Wadoli bagi bapak-bapak bangsa kita, salah satunya Wage Rudolf ya, Supratman. Bagaimana semangat nasionalisme, api semangat kebangsaan tuh dia picu melalui kekuatan musik ya.
0: Okay.
1: Semangatnya tuh bisa menyebar karena musik. Dan berdasarkan itulah akhirnya kayaknya harus ada yang kita harus bergerak di apa ya, menggunakan musik sebagai alat apa ya, untuk
2: propaganda.
1: Iya gitu ya, benar, propaganda. Iya. Nah, walaupun sebenarnya kalau propaganda kan ada kesan pemaksaan, tapi sebenarnya kesadaran sih.
0: Okay.
1: Sebagai alat ya. Membangun kesadaran bagaimana musik tuh bahasa universal.
0: Yes.
1: Yang yang bisa mengisi ruang bawah sadar seseorang tanpa sadar dia gitu.
0: Benar.
1: Jadi itu paling cepat, bahasa paling cepat, yang daripada kita ngobrol soal kebangsaan yang di ranah-ranah inilah pembahasan, musik tuh bisa dengan cepat masuk ke alam bawah sadar seseorang.
0: Betul. Karena kan keseharian kita juga ditemani dengan musik gitu kan. Kayak betul, kita di mana pasti ada musiknya. Betul. Kita tiap hari juga mendengarkan musik gitu kan. Jadi emang yang paling dekat adalah musik gitu.
1: Betul.
0: Benar. Berarti semua berawal dari keresahan mungkin karena apa ya?
1: Dan sebenarnya klimaksnya waktu Asian Games.
0: Oke.
1: Okay. Asian Games itu bagaimana ada momentum, kesatuan, apa ada momentum. Terus waktu itu kan lagu gue yang meraih bintang tuh, Yo Ayo tuh.
0: Yes. Ya. Betul. Nah,
1: di situ tambah yakin lagi. Waduh. Harusnya musik digunakan sebagai kayak gitu, pemersatu.
0: Betul.
1: Memberikan semangat. Sampai waktu itu aku dapat penghargaan dari kampus di Jogja. Dianggap sebagai lagu perjuangan.
0: Oke. Karena
1: tambah yakin. Semenjak itu tambah yakin lagi udah. Tambah lagi ketemu Wak Doli yang memang apa ya? Dia punya semangat natural ya.
0: Betul.
1: Kesadaran dia terhadap kebangsaan itu begitu tinggi dan punya latar belakang musik juga dia kan.
0: Wow.
1: Anak mudanya waktu muda dia ngeband juga.
0: Ngeband juga ya.
2: Jadi alam semesta mendukung gitu.
0: Oh benar. Kan?
1: Betul.
2: Nyambung semua. Ada Asian Games gitu ya. Jadi semakin terdorong lah kita-kira.
1: Iya betul.
0: Gitu. Betul.
1: Wadoli juga punya cerita tuh bagaimana?
0: Gimana Bang?
1: Apa nganggap lagu apa kebangsaan apa katanya ketinggalan zaman, gimana Wadoli?
2: Jadul. Jadi saya waktu itu pernah jadi ketua KNPI ya. Jadi kalau datang ke kampus, datang ke sekolah gitu, kita bicara tentang soal Pancasila, bicara tentang soal apa namanya, 1945, Bhinneka Tunggal Ika, gitu. Wah ini anak muda jadul kata pikirannya gitu. Nah itu membuat, loh kenapa ya kok anak-anak muda sekarang nih waktu itu kok kayak antipati terhadap nilai-nilai bangsanya sendiri, kira-kira gitu.
0: Oke, okay, benar.
2: Dan menurut saya itu bahaya gitu. Karena itulah yang mempersatukan kita kan sebenarnya kan. Yang merasa kita senasib sepenanggungan kan kena nilai-nilai itu gitu.
0: Betul. Berarti bisa dibilang ini adalah kayak misi buat mempopulerkan lagu kebangsaan ya berarti ya.
2: Iya, jadi kita bukan hanya sekedar misi, itu saya katakan gerakan. Ada gerakan yang memang harus tidak boleh berhenti terus menerus yang mengingatkan kita bahwa kita ini adalah satu bangsa, satu negara tinggal di tanah leluhur yang luar biasa kaya, hebat dan segala macam. Oleh karena itu kita harus bangga kalau kita ingin menjadi satu bangsa yang besar, kira-kira gitu. Gak mungkin kita kena bisa jadi bangsa yang besar, yang hebat kalau yang mengikat kita kan nilai-nilai dasar yang kita miliki itu kita nggak paham atau malah cuek gitu. Nah itu bukan sesuatu yang relevan gitu.
0: Betul. Oke, berarti ini adalah sebuah gerakan ya, yang semoga juga masyarakat Indonesia, terutama mungkin anak-anak muda sekarang ya, kita suka dengan nilai-nilai kebangsaan dan masih menjalankan tentunya . Oke, habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli ya, tentunya ngomongin soal album yang berjudul 10 Windu Indonesia dan juga lagunya, singlenya di dalam album ini berjudul Tanah Air. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat.

0: di MLC Music Live Chat dan tentunya masih ditemenin sama Edit di malam hari ini dan kita masih barengan sama Bang Pai dan juga Bang Doli. Oke, Abang, sekarang kita ngomongin soal album dan juga singlenya nih berjudul Tanah Air. Nah, kalau sebenarnya kalau di lagu ini nih garis besarnya menceritakan tentang apa nih kalau Tanah Air nih? Mungkin dari Bang Pai?
1: Wak Doli dulu kali ya.
0: Oh, Wak Doli, boleh, silakan. Abang, silakan.
1: Tentang albumnya dulu kali ya.
0: Oh, albumnya. Ya. Boleh. Kita ngomongin soal albumnya. 10 ya. Window ya. Indonesia 10
1: window,
0: nih.
1: 10 window ya.
2: 10 window. Mm-hmm. Jadi 10 window itu sebetulnya ini dalam rangka kita memperingati 80 tahun kemerdekaan kita, 80 yes. tahun. Mm-hmm. Jadi memang album ini prosesnya sebelum ya awal tahun 2025 lah ya kita garap ya dan sebenarnya udah selesai di Agustus 2025 itu. Cuman kita pertimbangkan supaya lebih matang promosi dan rilisnya selama macam itu baru dan sampai sekarang.
0: Oke.
2: Okay. Nah, 10 window itu kita mencoba memperkenalkan ya apa namanya kosakata-kosakata yang sebenarnya dimiliki menjadi bagian kekayaan Indonesia.
0: Oke. Okay.
2: Ya. Window window itu kan 8 tahun.
0: 8
2: ya,
0: tahun.
2: Sang sekepa yang mungkin udah mulai orang lupa juga.
0: Betul.
2: Lupa juga.
0: Betul gitu betul. Ya.
2: Nah, makanya 10 window itu 10 kali 8 jadi 80 tahun.
0: 80 tahun.
2: Dan saya baru ngeh juga tadi bahwa 10 itu juga mewakili udah 10 tahun juga kita ini berkolaborasi.
0: Benar ya.
2: Ternyata itu tadi mestakung gitu, semesta alam.
0: Semesta mendukung, betul. Nah,
2: jadi ini album yang ketiga yang memang kita akan terus ya berupaya berkarya ya dalam rangka untuk terus mematangkan gerakan ini
0: okay.
2: supaya misi tadi itu sampai gitu. Jadi
0: okay.
2: 10 window 8 nah isinya ada 8
0: lagu.
2: Lagu 8, nah jadi itu soal albumnya.
0: Oke.
2: Okay. Dalam rangka memperingati kemerdekaan kemarin.
0: Oke. Okay. Tapi kalau dari Bang Doli sendiri pesannya apa sih sebenarnya maksudnya dirilis album ini yang pengen disampaikan tuh sebenarnya apa?
2: Ya tadi kalau soal albumnya ini satu misi yang nggak pernah berhenti.
0: Oke. Okay.
2: Yang kita akan terus mencoba menggali ya nilai-nilai kemudian. Pesan-pesan yang ada dalam lagu-lagu kebangsaan kita. Nah, memang ini agak beda album yang ketiga ini.
0: Oke. Okay.
2: Dari 8 lagu itu, kita cuma mengambil 2 lagu kebangsaan yang kita aransemen ulang.
0: Oke. Okay.
2: Satu bangsa, satu nusa, satu bangsa yang dinyanyikan oleh Beat.
0: Yes.
2: Nanti itu Beat. Yeah. Nah, itu nanti coba dijelaskan lagi Beat itu kan. Ini katanya album pertama lagu pertama yang
0: kebangsaan
2: nasional kira-kira kebangsaan. Nah, yang kedua Ibu Pertiwi. Okay. Nah, yang lain 6 lagu lagi itu 6 yang kita ciptakan
0: lagu baru
2: sendiri, lagu baru. Gitu.
0: Oke, kalau dari Bang Pai sendiri ada nggak sih maksudnya kesulitan ketika membuat album 10 Window ini di mana tetap menyampaikan pesan nasionalisme kebangsaan tapi juga tetap berusaha untuk tetap relate ya dengan era sekarang gitu.
1: Iya. Kalau dari prosesnya sih terutama Wak Doli itu biasanya dia bikin lirik di mana itu ada keresahan-keresahan dia di dalam tadi soal kebangsaan tadi.
0: Oke.
1: Okay. Ya biasanya dikirim ke gua. Dan di situ gue jadiin lagu mana yang cocok, mana yang perlu disesuaikan dengan karena kan memang harus kalau dibikin nada tuh harus ada yang penyesuaian gitu.
0: Yes, betul
1: nah,
0: betul.
1: Nah, dan lama-lama dia setelah 3 album tambah jago.
0: makin banyak yang dikirim ya.
1: Makin banyak dia. Susah direm udah.
0: Aduh.
1: Ya pokoknya intinya gitu tentang tanah airku, tentang tanah air ini ya tentang bagaimana kita dilahirkan di tanah yang sama di tanah okay. air walaupun mau kemana pun kita pergi tetap tanah ini nggak bisa kita lupa gitu.
0: Betul.
1: Itu sih poin paling entengnya gitu.
0: Benar-benar Indonesia udah menjadi rumah, harus menjadi rumah buat kita ya.
1: Bukan bener. Lagi rumah, udah di dalam darah.
0: Gitu. Oh iya. Oke. Benar.
2: Jadi apa ya untuk berkolaborasi itu kan memang perlu chemistry ya.
0: Yes, betul.
2: Jadi saya dengan sinergi dan kemudian Pai dengan Indonesia Care itu udah ketemu chemistry-nya.
0: Oke. Okay. Ya,
2: chemistry-nya selain tadi soal visi, soal rasa, soal ini, dan ternyata selera musiknya juga ketemu lah.
0: Betul. Ya.
2: Jadi, nah itu yang menguatkan kita, jadi terus ini terus yeah. berkolaborasi gitu. Yeah. Nah, dan ini bisa tek-tek-tokan. Jadi dulu saya buat lirik itu cuma kayak puisi panjang
0: okay. gitu kan.
2: Nah, terus kasih ke Pai, dia bilang, waduh ini panjang bener nih gitu. Nah, tapi sekarang di album, mulai dari album kedua,
1: yeah.
2: saya udah dikasih belajar, Pai buat arrangement mulai dulu, nota-notanya yeah. dulu, baru yeah. kasih ke saya, baru saya isi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, begitu. Yeah. bisa begitu, jadi udah yeah. bisa dari liriknya dulu, baru di buat arrangementnya.
1: Ya, ya.
2: Nota bisa musiknya, bisa ya. Sebaliknya gitu.
0: Okay.
2: Nah itu yang memperkuat kita semakin dalam chemistry-nya ketemu ya. Gitu.
0: Oh,
2: nah terutama okay. di lagu Tanah Airku ini.
0: Kan Tanah Air ya.
2: Bapak ini top lah kalau buat lagu apa musik gitu. Tadi aja udah diakui kan sama teman yang tadi saya.
0: Betul.
2: Udah top lah gitu.
0: Yes.
2: Jadi kita juga berupaya untuk mengisi liriknya yang nggak kalah seru lah kira-kira gitu yeah. kan.
0: Benar.
2: Nah soal Tanah Air ini sebetulnya gini, pertama kalau secara tersirat ya,
0: okay.
2: lagu Tanah Air ini itu menggambarkan betapa luar biasanya. Ini dimulai dari bicara tentang elang di awan gitu ya.
0: Iya, betul.
2: Jadi mau apa aja ada di Indonesia.
0: Yes.
2: Mau dari langit yang biru, awan, ada burung elang yang mungkin belum tentu ada tempat lain.
1: Iya.
2: Bicara tentang ombak, bicara tentang bunga, bicara tentang savana, bicara tentang soal pelangi hujan, itu kan yang belum tentu ada di negara lain gitu.
0: Yes.
2: Ombak
1: ibu.
2: Nah, itulah yang kita miliki sebagai orang Indonesia gitu. Itu tersuratnya. Nah, tersiratnya kita mau kasih tahu bahwa kita ini mau jadi apapun, mau sehebat apapun kita ini ya, itu jangan lupa diri, kira-kira gitulah.
0: Oh, ya, okay.
2: Kita jadi seperti ini ada ibu.
0: Yes.
2: Melayakan kita,
1: betul.
2: Ada alam dan lingkungan yang membentuk kita,
0: betul.
2: Gitu ya. Ada orang-orang di sekitar kita, kira-kira gitu ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi mau terbang kemana aja, mau sedang tujuan negeri, ya ini juga manggil juga lah bagi banyak kan. Sekarang orang-orang Indonesia yang hebat-hebat di luar
0: negeri
2: itu, tapi mereka jadi warga negara di sana gitu. Nah, ini selanjutnya mengingatkan, ayo dong pulang dong. Ya, sama-sama kita gede nih negara kita nih,
0: betul.
2: Kita nih kira-kira gitulah.
0: Oke. Okay. Betul.
1: Ibu di situ juga bisa di enggak cuma ibu.
0: Ibu
1: Pertiwi ya, juga bisa.
0: Iya bisa, benar.
2: Ibu Pertiwi.
0: Jadi enggak cuma diartikan sebagai ya ibu kandung kita sendiri, tapi Ibu Pertiwi Indonesia tercinta gitu ya. Benar.
1: Bisa dua-duanya.
0: Oke, tapi kalau ngomongin soal Indonesia nih, mungkin dari Bang Pai sama Bang Doli, apa sih yang paling dikangenin gitu kalau keinget Indonesia tuh apanya nih? Kalau dari Bang Pai apa nih? Alamnya atau musiknya mungkin?
1: Nggak, intinya gue tidak punya memori yang lain selain data yang gue terima karena gue lahir di sini gitu. Jadi semua di kepala gue tuh, semua karakter dan nilai yang terbangun di kepala gue tuh sehubungan dengan memori. Itu gitu.
0: Okay.
1: Gue nggak punya data yang lain lagi. Jadi itu udah, makanya gue bilang tadi, itu udah bukan cuma sekedar rumah, udah menjadi darah.
0: Bener.
1: Gue gak, apa sih, artinya karakter yang terbangun di gue ini based on data yang mengikat gue itu gitu.
0: Betul, sepanjang hidup yang diterima, data yang setiap hari diterima, kita lihat, kita dengar gitu ya, berarti ya Bang ya?
1: Iya, gue bergaul dengan teman-teman, dengan karakternya, dengan perbedaan, dengan segala macam, apapun yang ada di sini, itulah yang membangun gue gitu.
0: Oke, betul. Jujur gue makin penasaran, kira-kira gimana sih lagunya Tanah Air ya, walaupun sebenarnya udah denger sih gitu kan. Tapi mungkin buat teman Pro 2 semua seluruh Indonesia yang belum denger, kita dengerin baik-baik ya, biar mungkin kita makin cinta dengan tanah air kita, ibu pertiwi kita Indonesia gitu. Kita langsung dengarkan aja, ini dia lagu terbaru di dalam album 10 Windu Indonesia. Ini dia Tanah Air.

0: lagu dari Bang Pai Burman, Tanah Air. Ini wah, lagunya emang ya, kalau Bang Pai udah bikin lagu nggak usah dipertanyakan lah ya.
1: Oke kan?
0: Oke banget.
1: Lagunya, dan ini yang pertama yang nyanyi Pai.
2: Wah, udah lama gue nggak nyanyi.
1: itu orang yang nggak sadar tuh.
0: Iya bener ternyata ini adalah yang nyanyi langsung Bang Pai. Oke. Oke, sekarang aku mau baca ini beberapa pertanyaan dari teman Pro 2 yang udah merapat di live chat YouTube RRI Jakarta dan juga di WhatsApp. Ini ada yang tanya buat Bang Pai nih, apakah mungkin 30 tahun berkarya nanti Bip akan buat konser? Gimana nih?
2: Ya, semoga ya.
0: Semoga ya.
2: Semoga ya. Pastinya sih pengen, cuma nanti kita lihat nantilah ya. Kebenaran Bip juga terlibat kan di sini.
0: Benar. Ya. Mungkin nanti akan membawakan album 10 Windu Indonesia.
2: Bisa, iya.
0: Bisa ya.
2: Itu nanti kita lihat Wak Doli lah.
1: Cita-citanya sih gak mungkin Bip sama Slang 134.
0: Waduh. Iya. Oke. Jadi mungkin nanti semoga akan ada ya, semoga. Ya. Jadi didoain aja kita.
2: Ya.
0: Oke. Lanjut, ini buat Bang Doli nih. Apakah akan ada akan membuat gigs konser atau festival musik reguler buat membantu musisi-musisi baru yang ada di Indonesia? Gimana Bang Doli?
1: Iya, saya kira ini kan kenapa tadi kita sebut gerakan atau misi gerakan yang lebih besar, karena ini bisa meluas kemana-mana.
0: Okay.
1: Artinya, misalnya ya kemarin akibat atau salah satu dampak positif dari album ini, kita udah punya program namanya Festival Nyanyian Anak Negeri.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ini mencari talent muda dari anak baru seluruh Indonesia yang mereka bukan hanya sekedar bisa nyanyi gitu, tapi juga punya kemampuan untuk mengartikulasikan tentang apa yang mereka rasakan terhadap Indonesia gitu.
0: Betul.
1: Nah itu udah kita buat tahun lalu ya, rencana kita mau buat yang kedua tuh nih.
2: Sebelumnya lagi Pak, yang kampus-kampus tuh.
1: Sebelumnya juga kita datang ke 23 kampus itu tahun mulai 2020 sampai 2023-an. Jadi kita namanya Bedah Musik, programnya Bedah Musik.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita membuat, kalau dulu kan waktu zaman kita yang udah
2: Bedah Buku ya.
1: Bedah Buku ya kan. Nah, kita buat pinjam bedahnya, bedah musik itu kita dengerin musiknya dulu, terus kita bedah liriknya yang sangat erat makna itu gitu.
0: Okay.
1: Sehingga dengan musik tadi itu kita lebih, anak-anak muda itu lebih bisa meresapi lagi makna dari lirik-lirik itu. Jadi sambil dengan musik kebuka wawasannya, terus kita isi dengan diskusi, membedah. Jadi tidak menutup kemungkinan juga sebetulnya ini akan meluas, melibatkan anak-anak muda kreatif yang lain, ya. Ini menjadi media yang buat kita semua. Makanya tadi kenapa tidak misalnya kita bermisi punya buat konser yang mengundang tokoh-tokoh atau ya legenda-legenda musik hebat gitu ya. Ya tadi ada BIP, ada Slang, ada apa siapa gitu loh. Satu waktu gitu misalnya. Yang tujuannya satu, niatnya satu. Menjaga keindonesiaan kita kira-kira.
0: Gokil. Jadi mungkin next akan ada lagi selanjutnya berarti ya, Bang Doli.
1: Oh iya, kita sih udah bertekad selama kita punya kemampuan, kita punya tetap menjaga idealisme, ya ini insya Allah ada album keempat, lima, enam, dan seterusnya lah.
0: Benar.
1: Banyak varian gerakan lainnya, kira-kira gitu.
0: Masih ada peluang selanjutnya, mungkin ada album keempat, kelima, sampai ya tak terbatas mungkin nanti sepanjang masa Indonesia Berjaya gitu ya Bang ya.
1: Oke deh.
0: Mungkin dari Bang Pai atau Bang Doli ada yang pengin disampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, mungkin harapannya dari album ini bisa diterima.
1: Ampai.
0: Boleh Bang Pai, silakan.
2: Kalau aku sih harapannya sebenarnya ya tadi, musik ini tidak boleh dianggap sebagai hiburan saja gitu. Karena kalau dia dianggap hiburan, kadang-kadang hiburan namanya hiburan kan terkait

0: dengan industri ya.
1: Yes.
0: Industri itu kadang-kadang dia tidak punya tanggung jawab karena kan musik itu sangat kuat mempengaruhi orang.
1: Betul.
0: Jadi dia bisa bahaya.
1: Mm-hmm.
0: Kalau tidak ada yang apa ya, yang mengimbanginya gitu. Jadi maksud gue sebenarnya harusnya negara tuh hadir atau pemerintah gimana tuh Pak? Ya, hadir dengan apa ya? Paling tidak dia punya kesadaran, negara punya kesadaran untuk mengimbangi gitu ya. Mengimbangi tadi musik sebagai hiburan itu memang udah industri kan. Sebagaimana misalnya Amerika atau Jepang atau Korea, bagaimana musik akhirnya membangun nilai ya ke semua hal terkait industri yang mereka juga industri yang umumnya gitu ya. Jadi trustnya tuh musik bisa digunakan untuk membangun trust, rasa percaya, rasa bangga nanti terkait dengan produk-produk Indonesia yang lain gitu.
1: Betul ya.
0: Indonesia keren ya. Contoh simpelnya misalnya seseorang pakai kaos Guns N' Roses misalnya, yang satu tidak misalnya. Seseorang yang pakai kaos Guns N' Roses tuh ngerasa lebih keren daripada yang kenapa sebegitu gitunya itu.
1: Oke. Ya, benar.
0: Hal-hal yang gitu harus dibangun. Jadi cuman kadang-kadang Pak, aku memang apa ya? Kadang-kadang nangkup enggak yang di atas-atas sini gitu ya.
1: Oke, kalau dari Bang Doli gimana Bang Doli?
2: Iya. Iya, saya kira musik itu kan bagian dari budaya ya.
1: Betul.
2: Jadi ya kita harus membudayakan diri kita sendiri gitu. Jadi tadi contoh itu sangat sangat menyakitkan sebenarnya. Jangan sampai kita merasa lebih Amerika, lebih Korea gitu ya, lebih apa dibandingkan dengan kita sendiri. Kita nih kita ini hebat loh gitu loh.
1: Betul.
2: Ya nggak kaya gitu.
1: Betul. Eh,
2: nggak kalah kaya, nggak kalah kreatif, nggak kalah ya kita punya kayak begini gitu belum tentu juga orang punya kayak yang lain di negara lain. Gitu. Nah jadi ini yang saya kirakan tadi kenapa ini jadi gerakan ini harus menjadi budaya yang membanggakan atau kemudian gini loh ya Korea itu mereka atau Amerika punya strategi budaya yang untuk mengamerikakan orang lain gitu.
1: Oke.
0: Betul.
2: Mengkoreakan orang lain gitu. Nah kita juga ya paling enggak kita tidak jadi Korea tidak jadi Amerika lah. Kalau belum sampai kita mengindonesiakan dunia kira-kira.
1: Betul.
2: Tapi kita satu waktu harus punya cita-cita mendunyakan Indonesia. Mengindonesiakan dunia.
1: Betul.
2: Oleh karena itu tentu kami berterima kasih ya kepada RRI, kepada pendengar, pemirsa nih kalau ada YouTube-nya gitu yang mau mendengarkan kita karena ini adalah untuk kita semua gitu.
1: Betul.
2: Jadi mari kita dukung sama-sama.
1: Yes.
2: Dan saya kira at the end kita juga ini kan baru gerakan ya baru kita aja ya. Betul kata Pak tadi gerakan kayak gini satu waktu kita harus diambil oleh negara.
1: Yes.
2: Gitu. Ya kalau sudah ingin mengindonesiakan dunia itu harus sudah negara yang harus ambil peran
1: betul,
2: ke depan ya, gitu. Nah ini paling tidak kita apa ya istilahnya ngejolok-jolok dulu lah negara pemerintah ini walaupun dari kecil-kecil kita beberapa orang ini ambil alih dong ini kira-kira
1: begitu betul.
2: Dulu Pak ini pernah ingatkan saya dulu kita punya apa Lokananta ya dulu ya
0: Lokananta
2: industri musik ya
0: iya
2: industri musik yang dimiliki negara
0: perusahaan rekaman
1: punya negara.
2: Nah, jadi artinya dulu para founding fathers kita pada saat mendirikan negara ini udah berpikir kayak gitu loh.
0: Udah sadar
1: nih. Betul. Nah,
2: kenapa udah sadar waktu itu? Nah, kenapa kita hilangkan kesadaran itu harus kita bangkitkan lagi? Kira-kira gitu.
1: Alright, betul. Jadi emang harapannya luar biasa sekali dan semoga kita juga bisa sadar dengan nilai-nilai kebangsaan dan juga tetap bangga dengan menggunakan nama Indonesia dengan anak-anak muda tentunya ya. Alright, terima kasih sekali lagi buat Bang Doli, buat Bang Pai. Sukses selalu untuk proyeknya dan semoga nanti semua orang mendengarkan lagu 10 Window Indonesia ya. Ya, ternyata bisa didengarkan di mana aja nih berarti nih.
2: Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ya.
1: Amin. Ya. Betul sekali. Jadi
0: sukses ini bisa juga buat RRI ya.
1: Terima kasih luar biasa Bang Pai. Sukses selalu gitu ya. Dan pokoknya album ini bisa didengarkan dan juga bisa di-request juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, lagu Tanah Air ya, bisa didengarkan biar kita mungkin ada rasa kangen dan bangga dengan rasa Indonesia gitu ya. Alright, sekali lagi terima kasih Bang Doli, Bang Pai, dan terima kasih buat teman Pro 2 ya. Seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC di malam hari ini. Ya, kita ketemu lagi di minggu depan. Kalau gitu gue Editama pamit. Kita ketemu lagi next week. Bye bye.
2: Okay.
3: Music Life Chat.

0: ditemani sama Hanifah Salma, teman berdua. Sekarang giliran aku ya, yang bakalan nemenin kamu dari jam 8 saat ini, 8.03 menit waktu Indonesia Barat, teman berdua, sampai nanti jam 11.50-an atau bahkan 11.55 atau bahkan jam 12 juga ayo aku jabanin, teman berdua ya. Rangkaian informasi atau rangkaian acara malam hari ini di Jaga Malam, jangan galau malam-malam. Pertama, nanti kita bakal ada di ronda ruang obrolan Pro 2. Jam 9 kita bakalan beralih ke Deep Talk Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, tapi sebelumnya ini dia info Pro 2.
1: Info Pro 2.

Pro 2 malam hari ini teman Pro 2 dari sutradara yang baru aja 2 hari yang lalu memposting gitu ya di akun Instagramnya. Sutradara sekaligus komedian Ernest Prakasa ini resmi mengumumkan proyek film terbaru berjudul Bandits of Batavia. Film ini diadaptasi dari komik karya Brian Valenza dan mengambil inspirasi dari kisah si Pitung dengan latar Batavia era kolonial.

Menarik ya teman berdua, proyek ini disebut jadi salah satu proyek action terbesar dari rumah produksi Imaginary. Kita beralih ke info selanjutnya teman berdua, nama Benedictus Siregar lagi sering banget muncul di layar lebar sepanjang periode 2025 sampai 2026. Doi dikabarin terlibat dalam banyak proyek film lintas genre ya, bahkan tahun ini saja disebut ada sekitar 8 proyek yang melibatkan namanya, mulai dari Gudang Merica, Sekawan 52 Gunung Kelawi, sampai Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Wow. Netizen bahkan mulai bercanda dengan format Benny lagi nih cuy. Terakhir ada kabar dari lagu terbaru Olivia Rodrigo berjudul Drop Dead yang lagi ramai banget dipakai di TikTok karena dianggap punya vibe jatuh cinta yang upbeat dan beda dari image galau yang selama ini melekat di dirinya Olivia Rodrigo nih teman produa. Lagu ini juga sukses debut di posisi nomor 1 tangga lagu dan jadi salah satu rilisan pop paling ramai dibahas beberapa minggu terakhir. Banyak fans bilang ini jadi era baru Olivia yang lebih cerah dan juga playful. Gimana sih lagunya? Ini dia Olivia Rodrigo.

0: that was Drop Dead Everybody by Olivia Rodrigo. And now I'm here with
1: Cherry.
0: Apa kabar Cher?
1: Kabar baik Anwar.
0: Alhamdulillah. Gimana lagu dari Olivia Rodrigo tadi?
1: Mantap, terngiang-ngiang udah di telingaku.
0: Kok gitu?
1: Ya soalnya tiap buka TikTok trennya begitu.
0: Tapi sebelum buka TikTok udah tahu kalau Olivia Rodrigo ini lagu tahun berapa ya? Tahun 2026 ya?
1: Baru dong itu. Aku taunya dari TikTok sih.
0: Jadi gini teman Pro 2. Yeah. Tadi kan aku pengen kasih info kan jam 8 malam itu kan sebelum kita ngeronda. Kita harus ngasih info. Kita kan sebagai radio anak muda yang
1: informatif.
0: Betul. Emang kau pikir Pro 1 doang tuh yang informatif?
1: Selain informatif, Pro 1 juga inspiratif.
0: Pidi,
1: tolong.
0: Alik. Iya, inspiratif.
1: Iya.
0: Banyak masyarakat-masyarakat yang inspiring datang ke sana ya.
1: Betul, inspiring banget.
0: Tapi aku enggak mau kalah.
1: Oke, kenapa?
0: Kau pikir cuma Pro 1 yang tamunya inspiring, Pro 2 juga. Tolong berhentiin dong.
1: Udah, war. Drop dead.
0: Drop dead ya. Tadi aku pengen nanya apa sama kamu ya?
1: Udah tahu lagunya dari kemarin-kemarin apa baru tahu dari TikTok apa bagaimana?
0: Oh, iya.
1: Tolong ya Anwar. Ini yang siaran Anda apa saya?
0: Aku. Jadi gini teman Pro 2, tadi kan aku pengen cerita tadi jam 8 itu kan aku harus kasih informasi ya kan jam 6 terus jam berapa lagi gitu aku lupa, yang jelas jam 8 malam harus kasih informasi info Pro 2 gitu kan. Salah satu informasi harus ada musik-musiknya kalau aku ya.
1: Oke.
0: Kalau aku harus ada musik-musiknya atau ada film-filmnya atau ada olahraganya. Nah, musiknya tadi ternyata aku tanya sama Cherry, kira-kira apa ya? Info yang lagi cocok nih soal musik buat teman-teman Pro 2 gitu kan, teman-teman apa sih teman Pro 2 ya bener ya?
1: Iya bener, bukan pendengar, bukan bu abang. Nggak.
0: Terus Cherry bilang, ini aja Olivia Rodrigo lagu barunya Drop Dead.
1: Iya betul, karena tiap hari itu lewat di apa namanya?
0: TikTok.
1: Lewat di TikTokku, di FYPku.
0: Apa yang mereka pakai lagu Olivia Rodrigo untuk konten semacam apa?
1: Kan kisah cinta dia sama cowoknya, sama pasangannya dari awal. Dia nge-stalk cowok ini di internet. Dan it's feminine intuition that I always had a vision of us standing like this kan liriknya. Nah itu dia punya vision kalau nanti kami kayaknya bakal bareng deh. Dan ternyata beneran kejadian, mereka jadian kan. Asik.
0: Why the girl's intuition is so powerful, Cherry?
1: It's a gift from God actually.
0: From who?
1: From God. Dari Tuhan.
0: God. Oh wow.
1: Iya.
0: That is a gift.
1: Yeah, that's a gift.
0: Kamu juga pernah ngalamin intuisi yang sama soal cowok yang kamu kamu stalking cowok gitu pernah nggak sih, Cherry?
1: Pernah lah, masa nggak pernah?
0: Cewek pada umumnya juga pernah berarti.
1: Semua wanita di dunia ini melakukan itu. Agen FBI kali.
0: tapi malu nggak kalau misalnya si cowok ternyata ketahuan gitu, kayak misal tiba-tiba kamu nggak sengaja nge-like gitu.
1: Nggak sengaja nge-like, ah oh, udah langsung di-follow aja, like spam like sekalian.
0: Gitu ya. Pernah
1: sekalian
0: kejadian?
1: Nggak pernah sih. Kalau aku sih selalu berhati-hati ya. Gitu.
0: Kalau cowok yang nge-stalk kamu, pernah nggak ada yang ketahuan gitu?
1: Belum pernah sih.
0: Belum.
1: Tapi kalau nge-view story tapi nggak follow sering.
0: Siapa tuh? Anwar namanya.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Habis itu abang kemas dalam kap besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek, dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Nah, banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

0: Tadi kita ngebahas soal cewek pernah gak sih ngestalk orang-orang gitu kan, atau cowok gitu kan, Cer.
1: Iya.
0: Sekarang aku jadi pengen tahu kira-kira di search bar Instagram kamu ada siapa aja yang muncul di sana. Tolong jujur ya, Bu ya. Let's go, let's
1: duluan
0: go.
1: Lah.
0: Oh, aku dulu boleh. Akhir-akhir ini teman berdua aku lagi ngestalk. Yang jelas sih gak mantan aku ya. Sorry to say nih cuy.
1: Terus siapa yang di stalk?
0: Cherry. Agak geli ya.
1: Geli kali aku merinding pula.
0: Karena tadi aku lagi nge-cross check untuk informasi di Info Bro 2. Jadi Ernest Prakasa, aku sempet nge-stalk dia. Dan beneran Bandits of Batavia jadi yang baru-baru ini dia post di feed Instagramnya.
1: Oke, okay, ya. Terus
0: Spotify ID. Lanjut. Aku kan pengen tahu
1: iya,
0: siapa.
1: Mau tahu lagu-lagu yang mana yang naik ya.
0: Yang
1: iya,
0: lagi di post sama Spotify ini apa gitu kan. IDN Times, terus juga BPDPK. Ada Dono Pradana juga, salah satu influencer. Kita boleh gak sih nyebutin nama influencer?
1: Kalau influencer masih boleh lah, kecuali kamu mempromosikan brand gak boleh ya.
0: Oke. Ada juga, kalau Dono Pradana aku suka karena dia konten-kontennya itu lucu.
1: Oke, lucu.
0: Lucunya aku lah ya. Lucunya aku. Aku gak tahu nih lucunya kamu kayak mana gitu kan.
1: Iya, lanjut.
0: Terus ada brand kacamata.
1: Oke.
0: Tapi toko sih sebenarnya, toko kacamata lah di Pontianak. Karena di Pontianak jadi aku gak sebut.
1: Terus? Okay.
0: Terus ada juga radio, akun-akun radio gitu lah.
1: Udah.
0: Adakah radio, aku pengen tahu, yang lebih keren daripada Pro 2 gitu?
1: Ada gak?
0: Pro 1.
1: Aman banget ya.
0: Aman. Pro 1 dan Pro 4. Walaupun
1: apa walaupun pakai walaupun.
0: Enggak ada yang lebih keren dari Pro 2.
1: Idi.
0: Adanya setara nih ya. Pro 1, Pro 2, Pro 4.
1: Iya, orang kita di satu lantai ya, setara dong.
0: Aman cuy.
1: Aman, sapu dulu.
0: Oke, terus aku juga stalking akun Pro 2 Pontianak. Terus yang paling ini aku stop announcer class. Ini akun baru part of Pro 2 PNK yang rencananya nanti di bulan Juni kita akan buka
1: promo
0: pendaftaran
1: nih.
0: Jadi apa ya? Jadi apa? Announcer class, jadi announcer. Ya,
1: belajar
0: kan
1: buat jadi announcer tuh gimana sih? Nah. Betul. Jadi kalau ada teman Pro 2 yang tertarik, nah boleh di-follow dulu IG-nya yes. Kan.
0: Biasa kok tulisannya cuma announcer class double S dah itu doang sih sebenarnya.
1: Oke.
0: Apalagi ya?
1: Ih, banyak kali search bar itu dilewatin itu, ada yang dilewatin.
0: Ada nih, kamu pengen tahu nih. Ada nih Pontianak juga akunnya. Jadi aku coba untuk
1: banyak ya, yang gitu dilewatin lah. Tuh banyak kali search barnya.
0: Oh ini Georgina.
1: Siapa pula?
0: Dia penyiar radio di Singapura.
1: Ah, oke.
0: Karena kan kita harus mencontoh yang setidaknya industrinya lebih keren, lebih bagus gitu kan. Selain Jakarta juga aku coba cek-cek radio-radio yang di Singapura.
1: Oke, baik.
0: Now it's time for you, Cherry.
1: Oke, tell me. Aku di sini ada komunitas ya, komunitas di Pontianak.
0: Komunitas apa tuh?
1: Ini temani dirimu, karena kemarin aku sempat nyampein di samping kan ada
0: kesepian banget ya Cherry.
1: Enggak gitu. Aku nyari komunitas di Pontianak gitu kan, aku search di ChatGPT buat bahan siaranku karena ngobras kan.
0: Iya.
1: Ngobrol bareng komunitas, terus aku cross check deh IG-nya. Habis itu ada pacarku, ada Namjoon.
0: Bentar nih.
1: Archive.
0: Seriusan Namjoon atau
1: Jun, aku search.
0: Oh wow.
1: I always look at my boyfriend, of course. Okay.
0: Wait.
1: Huh?
0: Even he don't know about your life gitu kan?
1: Ya udah sih, yang penting aku happy ngapain?
0: Okay, Namjoon.
1: Okay,
0: apa dia lagi ngapain akhir-akhir ini?
1: Dia lagi mempersiapkan tour lah pasti ya belakangan ini.
0: Bentar lagi
1: katanya
0: Namjoon
1: mau ke Indonesia juga, tapi aku belum bisa nonton. Sehat-sehat Namjoon.
0: Dalam waktu dekat dia mau ke Indonesia.
1: Iya kayaknya tahun ini
0: barengan kan sama BTS.
1: Iya, bertujuh full team.
0: Jadi 6 Jun nanti bakalan bareng sama BTS ya teman Pro 2, ya, behind the scene dong. Ya.
1: Jangan bikin aku marah ya Anwar ya. Tolong.
0: Jiwa-jiwa ARMY-mu langsung bergejolak gitu ya.
1: Okay. Lanjut. Terus ada juga ini makeup artisnya Debbie Mama di Perfect Crown. Aku penasaran karena makeupnya bagus banget. Terus okay. Aku cek Instagramnya, makeup artisnya, portofolionya, okay. Terus ada billboard.
0: That's why. Mm-hmm. That's why kamu bilang kemarin aku lagi cobain
1: teknik
0: metode
1: makeup baru.
0: Iya, ya ampun ini yang kamu lihat akhir-akhir ini boleh.
1: Oke, okay, terus ada juga brand kacamata. Ini karena Anda ya.
0: Jangan-jangan brand kacamata yang sama?
1: Enggak tahu nih. Aku okay. Kan enggak ngelihat HP-mu ya.
0: Oke.
1: Okay. Oke, okay, terus ada juga Ade Tandra.
0: Wow.
1: Belakangan ini teman Pro 2 kalau kamu lagi sering scroll-scroll Instagram atau TikTok itu sering banget tuh muncul tuh konten-kontennya Ade Tandra. Rada-rada bikin merinding.
0: Ini pasti,
1: tapi lucu menghibur.
0: Nih followersnya Ade Tandra langsung ketahuan nih. Wah, konten-konten seperti itu yang Cewi lihat gitu kan. Dan enggak cuma dia lihat, dia share ke aku teman Pro 2 kan kayak what the heck? Kenapa dia harus share konten-konten Ade Tandra yang kayak begini? Jadi yang belum tahu Ade Tandra ya teman Pro 2. Kenapa kita bilang dia konten yang disturbing? Ini mau aku atau kamu yang jelasin?
1: Enggak usah, biar mereka lihat sendiri.
0: No. Gini, mereka lagi nyetir sekarang.
1: Oh iya. Nanti udah sampai baru cek.
0: Pokoknya dia menggelitik sekali.
1: Humornya tuh nyampe gitu.
0: Nah, 17 tahun ke atas.
1: Iya, betul.
0: Kalau kita udah bilang 17 tahun ke atas, you know what I mean, teman Pro 2 ya.

0: Alright teman Produa, that was One More Night by Maroon 5, and thank you for still tuning in Produa Pontianak, teman terbaik kamu. Kita lagi ngebahas soal stalking-stalking, search bar-search bar. Tadi kita udah ngebahas soal search bar kita berdua ya, teman berdua, aku sama Cherry gitu ya. Sekarang aku pengen, sebenarnya ya Cherry ya,
1: yeah.
0: Aku tuh penasaran kayak di point of view-nya cewek gitu, sebenarnya kalau ada cowok yang nge-stalk akunnya dia dan ketahuan,
1: mm-hmm.
0: si cewek tuh bakal seneng gak sih?
1: Kalau yang nge-stalk aku, cowok yang aku suka, ya aku seneng.
0: Kalau yang gak kamu suka?
1: Kalau gak aku suka
0: biasa aja.
1: Iya, biasa aja. Apalagi kalau misalnya pakai akun-akun yang anonim atau yang akun gak jelas gitu, yang kosongan, itu biasanya langganan aku blokir langsung.
0: That's interesting.
1: Kenapa?
0: Karena banyak cowok yang, menurutku ya, aku gak tahu cewek juga mungkin sama lah ya. Banyak orang yang nge-stalk pakai pakai second account-nya mereka.
1: Oke.
0: Kalau buat Cherry itu justru enggak suka kamu.
1: Kalau menurut aku sih second account still okay lah, yang penting masih ada kayak identitasmu di situ lah. Ngerti enggak sih?
0: Emang ada gitu second account yang
1: second account-ku?
0: Second account-mu? Boleh aku sebut enggak? Boleh aku sebut enggak?
1: Enggak usah disebut namanya. Tapi kan profile picture-nya muka aku.
0: Oh iya betul.
1: Gitu. Kalau udah kosong misalnya nih, kalau udah akunnya kosongan, kosong-kosong banget gitu, terus gak ada di follow temenku atau siapa-siapa, itu pasti langsung aku blokir biasanya. Aku gak nyaman soalnya.
0: Betul. Kalau misalnya yang stalking kamu bukan cowok yang kamu suka, tapi at least dia
1: profile
0: adalah
1: picture-nya ada, namanya
0: kamu,
1: jelas.
0: Iya, yang kamu kenal deh, seneng atau tidak?
1: Biasa aja. Siapa tahu aku pencet doang gitu.
0: Aku mikirnya tuh cewek tuh kalau misalnya dia berdandan, terus dia selfie di Instastory, terus dilihat, kan bisa tuh followers atau bukan followers gitu kan. Jadi aku merasanya kayak dia seneng gitu loh. Menurut kamu gimana?
1: Enggak juga.
0: Sebenarnya seneng nggak?
1: Enggak seneng juga sih, biasa aja sih menurutku. Cewek itu cuma bakal seneng kalau cowok yang dia suka nge-like foto yang dia upload atau komen.

0: Uh-huh. Entah salah atau benar ya tebakanku, kayaknya dia juga suka deh sama aku gitu loh.
1: Oh, kamu nebak. Nah,
0: nebak, dan itu kan aku ada based on-nya, based on we interact one other gitu. Nah, kalau cewek intuisinya dapat dari mana? Masa cuma intuisi doang?
1: Iya, bisa aja gitu loh. Karena sometimes kayak yang kadang kita udah nge-stalk dia dari lama nih misalnya. Udah tahu orang ini dari lama gitu. Tapi baru-baru, misalnya baru-baru ini nge-follow-nya gitu. Baru terus mulai interaksi. Nah, pas dari interaksi itu kebaca deh. Gitu, kayaknya bakal jadian deh. Atau enggak deh.
0: Interaksi kayak gimana? Interaksi di DM atau di real life?
1: Ya, di DM. Biasanya, kadang di DM, kadang kalau ada di real life ya. Real life.
0: Oke.
1: Ya, intuition itu munculnya pas. Enggak yang, apa ya, tergantung orangnya masing-masing.
0: Siapa yang nge-DM? Kamu atau cowoknya? Cowoknya lah ya.
1: Enggak juga, kadang aku duluan juga gak masalah.
0: Kadang kamu duluan.
1: Aku juga pernah ngedeketin cowok duluan.
0: Ceritain dong.
1: Gak mau, males.
0: Kayak kamu nge-DM, kamu ngebuka DM gimana? Ngebuka obrolan gimana?
1: Paling bales story.
0: Bales story-nya dia?
1: Iya.
0: Misalnya story-nya dia lagi bilang kayak, aduh kalah banyak nih main bolanya. Terus kamu bales gimana?
1: Terus aku bales apa ya? Kasih ya.
0: Yang bener lah.
1: Enggak, pokoknya aku bercandain biasanya.
0: Bercandainnya yeah. Gimana?
1: Kok aku gak bisa mikir ya.
0: Kamu bercandain mungkin karena gak ada aku kali gitu atau gimana?
1: Enggak lah, itu norak banget.
0: Kalau dibalik, cowok yang pernah ngebuka DM pertama ke kamu, biasanya mereka bilangnya gimana?
1: DM pertama, mostly tuh nanya kayak misalnya kalau lagi nongkrong sama temenku kan aku sering upload fotonya tuh di tempat kafenya yang bagus atau makanannya bagus. Nah, mostly biasanya nanya tuh di mana gitu.
0: Dia atau kamu?
1: Dia nyalah kan aku yang upload story.
0: Oh iya betul. Di mana?
1: Iya, ini
0: di mana?
1: Sama
0: siapa gitu kan?
1: Enggak.
0: Ada yang nemenin atau enggak?
1: Banyak.
0: Kalau misalnya aku DM kamu, ada yang marah enggak ya?
1: Ih, buaya.

Teman Pradua, tahukah kamu, selama ini kita terlalu bergantung pada satu sumber energi. Ini bukan hanya membuat kita rentan terhadap perubahan harga, tapi juga berdampak buruk bagi lingkungan. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat berlimpah. Sinar mentari yang tak pernah padam, hembusan angin yang tak pernah berhenti, air terjun yang deras mengalir, dan panas bumi yang tersembunyi di perut bumi. Inilah yang seharusnya kita manfaatkan. Melakukan diversifikasi energi sebagai kunci untuk Indonesia mandiri dan berkelanjutan.

0: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor, karena tanah yang di bawah tuh gak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Buat kamu yang baru aja gabung, teman Pro2, kamu lagi dengerin Anwar yang malam hari ini bertugas nemenin kamu sambil hujan-hujanan. Tiba-tiba ya teman Pro2, hujan. Walaupun sekarang udah berhenti sih ya hujannya. Tapi di waktu tadi jam-jam berapa ya? Jam 8 atau jam setengah 9-an lah ya. Kok tiba-tiba tirai-tirai di jendela lorong RRI gitu ya, kok tiba-tiba berterbangan gitu kan. Wih, pertanda apa ini, aku bilang. Malam Jumat bukan ya kan. Jadi aman lah ya teman Pro2. Ternyata hujan datang. Wah. Yang lagi di rumah gitu kan, santai-santai abis pulang kerja Jumat lagi kan. Mantep tuh, besok libur. Sabtu, Minggu. Sorry Bang Anwar, kayaknya besok aku gak libur deh. Kasihan deh lo. Dan buat kamu juga teman Pro2 yang baru aja gabung di 101,8 FM. Kita tadi sebelumnya gitu ya ngobrolin soal stalking-stalking duniawi gitu. Dari pertamanya kita lagi ngobrolin Olivia Rodrigo ya. Aku sama Cherry tadi ngobrolin Olivia Rodrigo yang lagunya lagi viral nih belakangan ini, judulnya Drop Dead. Sampai akhirnya aku sama Cherry tadi ngobrolin soal stalking-stalking duniawi. Kalau cowok nge-stalking cewek tuh gimana sih? Terus juga sebaliknya, ternyata juga banyak nih cuy, cewek-cewek yang nge-stalking kita. Ini laki-laki ya enggak? Terus kalau mulai percakapan lewat DM tuh kayak mana gitu kan? Dan aku baru ingat teman Pro2, itu tuh ada istilahnya ketika kita memulai percakapan di DM. Istilahnya adalah pick up lines. Dulu aku pernah punya temen yang baru-baru kenal gitu ya, terus follow-followan di Instagram. Aku lihat di Instagramnya dia emang anaknya fashionable gitu. Nggak cuma fashionable tapi juga ternyata kerjaannya di dunia fashion designer gitu teman Pro2. Suatu hari dia update di instastorynya soal kerjaannya dia gitu kan, banyak benang-benang berantakan, terus juga banyak kain-kain perca gitu kan. Terus aku lihat desain yang lagi dia persiapkan untuk pameran waktu itu di Jakarta Fashion Show, JFS lah ya teman-teman Pro2. Terus aku DM gitu, halo, asik. Norak banget. Halo, ih kamu anaknya sekarang kerja di desain fashion ya? Iya, dia bilang. Oh wow, dulu aku juga sebenarnya pernah punya cita-cita jadi fashion designer, aku bilang gitu. Aku tunjukin tuh, aku buktikan. Oh dulu aku pernah gambar kayak desain baju kayak gini, kayak gini, kayak gini. Karena emang waktu itu dulu, kalau nggak salah aku terinfluence dari drakor, kalau nggak salah judulnya Fashion King. Itu keren banget sih teman Pro2. Sampai sore-sore itu kayak harus standby di depan TV karena waktu itu diputarnya di televisi nasional gitu cuy. Jadi dari sanalah aku mulai tertarik gitu ya sama dunia fashion. Nah, pick up linesku tuh gitu. Aku dulu kayaknya juga pengen jadi desainer fashion, kayak pengen jadi fashion designer kayak kamu. Kapan-kapan kalau ke pasar kain boleh kali ya bareng Cile. Nah itu namanya pick up lines gitu kan teman Pro2. Macam-macam tuh pick up lines, kayak apa ya, wifi aja butuh sinyal, apalagi aku butuh kamu, syailah noraknya. Kalau kamu jadi lagu kayaknya bakal aku putar tiap malam. Wah, jadi pick up lines versi yang agak-agak norak gitu ya Pro2. Tapi kalau mau yang lebih halus kayak aku tadi tuh contohnya, syailah si paling pick up lines ya cuy. Kamu capek gak? Soalnya dari tadi muter terus di pikiran aku, cih.

0: anytime, anywhere. Brodua Pontianak, teman terbaik kamu. Woi, kamu begadang lagi tadi malam?
1: Biasa. Kasihkan nonton series. Tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tau, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda. Harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek. Badan juga jadi gampang capek.

0: Anywhere. Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kami dari Para Suara. Dengerin terus RRI Pro 2 Pontianak.
2: Teman terbaik.

Kepada Lamar FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Kamu masih dengerin Anwar, teman Pro 2 di Deep Talk. Jaga malam, jangan galau malam-malam. Kita ngobrolin pickup lines, lalu juga ngobrolin direct message of Instagram or TikTok ya, teman Pro 2. DM-DM-an duniawi dan juga dunia Instagram lainnya lah ya, teman Pro 2. Aku jadi ingat soal cerita PDKT-nya kawanku yang nge-DM gebetannya, sekarang sih udah jadian lah ya, udah jadi pacar. Dan hubungannya sangat serius. Dia cerita sama aku kalau dulu, dahulu kala ya teman Pro 2. Ceritanya dia ngedeketin pacarnya yang sekarang itu gak sekali dua kali dia nge-DM. Dan selalu didiemin, asli pahit war katanya dia. Nge-DM, didiemin, dikacangin gitu ya. Tapi namanya juga cowok lagi jatuh cinta nih teman Pro 2. Jadi yang gak ada nyerahnya ya, terus diusahakan sampai dapat. Sampai akhirnya si cewek ngebales DM Instagramnya gitu ya. Aku gak tahu, aku lupa nge-DM-nya gimana, apa pick up lines-nya, apa isi DM-nya, aku gak tahu. Yang jelas akhirnya si cewek ngebales dan akhirnya ngobrol, ketemuan, dan akhirnya jadian. Dan udah tahunan lah ya teman Pro 2, bukan yang baru jadian sebulan dua bulan kemarin, tapi udah bertahun-tahun, ada kali setahun dua tahun lah ya, udah lama lah ya. Nah, plot twist-nya adalah waktu itu ternyata kawanku si cowok, dia gak nge-DM ke satu cewek aja. Ada beberapa perempuan lain yang dia DM. Gak cuma kamu yang kaget, aku pun pas denger ceritanya juga kaget. Wow, gitu ternyata caranya teman Pro 2 ya, cari cewek. Waduh-waduh, ini aku bingung sebenarnya, bisa kita contoh caranya atau jangan ya guys. Tapi intinya sekarang hubungannya udah serius dan si cewek juga udah jadi perempuan satu-satunya. Gak ada perempuan lain, jadi aku doain semoga langgeng sampai nanti bisa naik ke pelaminan dan sakinah mawadah warohmah.

Di Deep Talk teman Pro 2 barengan sama Anwar dijaga malam jangan galau malam-malam. Barusan aku puterin lagu dari Hubesteng The Reason. Kalau tadi aku cerita soal kawanku yang ada positif ada negatifnya, ya kita setuju lah ya, nge-DM banyak perempuan untuk menjaring. Aku nggak tahu ya ini strategi atau negatif. Ya udahlah kita negatifin aja lah ya teman Pro 2. Kasian juga yang cewek kan mereka bukan gitulah teman Pro 2. Seharusnya mungkin ya ada baiknya kayak kalau misalnya kamu jatuh cinta sama satu orang ya usahain dulu gitu ya satu orang ini gitu kan gitu. Kalau emang udah beneran gagal baru next ke perempuan yang lain gitu kan. Tapi plusnya adalah dia akhirnya beneran jadian dan setia. Sampai hari ini apa yang dibilang sama si perempuan, si ceweknya dia ikutin. Berhenti merokok, dia berhenti merokok. Jangan pulang malam-malam, dia juga enggak pulang malam-malam gitu kan, teman Pro 2. Nah, ada satu temanku yang lain. Jadi dulu aku sebelum jadi penyiar ya, teman Pro 2, pernah ikut KPI, jadi kelas penyiaran gitu teman Pro 2. Nah, di sanalah mereka bertemu dan aku jadi saksinya. Dua-duanya temanku, yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Nah, ceritanya kayak gini. Dia kekeh banget sama satu cewek ini, walaupun pada akhirnya melakukan blunder gitu ya dan gak sampai jadian nih, teman Pro 2. Dan effort banget anaknya. Ini yang aku suka dan ini yang harus kita contoh teman Pro 2. Kalau misalnya ceweknya lagi butuh teman curhat, dia ada. Pas ceweknya lagi sedih, dia ada. Bahkan kalau misalnya lagi kesepian gitu ya, ceweknya diajak jalan-jalan, dijemput, terus diajak jalan-jalan, sekedar makan Lamongan lah. Atau kalau di Jakarta bilangnya pecel lele dulu ya, teman Pro 2. Macam-macam, pokoknya dijemput, diantar pulang. Bahkan mau masuk kelas penyiar juga diantar jemput ya, karena mereka berdua juga searah gitu kan. Ternyata memang rumahnya searah. Nah kan, sakit gak tuh? Udah mah gak berhasil hubungannya, searah pula rumahnya. Tapi yang jelas ini anak effort banget ya si cowok. Pernah satu hari si cewek lagi menstruasi gitu, dan si cowok langsung datang ke rumahnya sambil bawa plester tempel pereda nyeri haid. Plester tempel pereda nyeri menstruasi gitu loh. Pokoknya ada lah itu di apotek-apotek, harganya kurang lebih 20-30an ribu. Sebenarnya aku pengen nyebutin mereknya tapi janganlah ya. Pokoknya yang cowok-cowok nih dengarkan aku baik-baik. Kalau cewek kamu ngeluh haid, beri jangan bilang udah minum air panas. Apa itu? Jangan bilang minum teh anget, udah minum teh anget, nggak ngaruh ya, jangan dimarahin kamu. Datang ke rumahnya bawa plester tempel pereda nyeri mens gitu ya, kamu tinggal beli di apotek harganya murah 20 ribu 30 ribu gitu ya, tinggal bilang aja plester tempel pereda nyeri mens. Aku pengen nyebut mereknya cuman di radio cuy ya, jangan ya. Jadi si plester ini tuh dia menimbulkan efek hangat ke perut. Iya, sama memang kayak minyak angin gitu ya, balsem gitu ya. Tapi jangan tiba-tiba kau datang ke rumahnya bawa balsem. Waduh, agak kuproy ya guys. Jadi dia nimbulin efek hangat ke perut teman-teman. Walaupun dia blunder di akhir, aduh aku ceritain gak ya blundernya? Agak-agak tidak layak untuk dikonsumsi oleh publik lah ya teman Pro 2. Tapi you know what I mean. Jadi akhirnya dia blunder dan akhirnya gak jadian. Tapi walaupun dia blunder teman Pro 2, ada satu hal yang harus kita contoh. Namanya effort.

92.2 for still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Anwar sampai jam 11.50an ya teman Pro 2. Anyway, aku mau santai dulu karena udah banyak banget tadi aku ngoceh sana sini gitu kan teman Pro 2. Mending kamu sekarang request ke 0811-570-1018 atau DM di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Satu lagu dari Jay-Z, Alicia Keys, berjudul Empire State of Mind. Aku putar spesial buat kamu yang lagi muter-muter di jalanan kota Pontianak yang malam hari ini lagi adem banget cuy.

0: Oh bang, beli bang anggur sekilo nih bang. Kenapa gak abang nih? Lesu benar gak?
1: Manalah tak ada lesu. Dari pagi sampai siang, tak banyak yang ambil dagangan saya ni.
0: Mau ndak bang, coba nah ya. Buah-buah yang abang jual nih, abang kupas, terus abang potong-potong. Abis itu abang kemas dalam cup besar, macam kayak kopi kekinian tuh bang. Habis itu abang kasih lah label brand, merek buah segar abang. Kayak gitu.
1: Hei, bikin kerja ya dek.
0: Tapi harganya nih jauh lebih bagus bang. Apalagi kalau gerobak abang nih kayak dikasih lampu-lampu gitu. Dah lah, bisa jualan sampai malam abang pasti.
1: Boleh gak jurus adik nih?
0: Itu namanya jurus hilirisasi bang.
1: Makasih usulannya dek. Mana anggurnya?
0: Banyak benar nih. Saya kan beli sekilo bang.
1: Oh, bukan 3 kilo ke dek?
0: Sekilo bang.

0: RRI Grosso Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kalian juga pasti sering melihat orang lain melakukan hal yang negatif kayak buang sampah sembarangan, nyogok, atau rusaknya lingkungan. Tapi kita mikir, ya udahlah, bukan urusan saya. Kita kerap apatis, cuek. Padahal sikap apatis layaknya api kecil yang dibiarin nyala. Awalnya gak kelihatan bahaya, tapi lama-lama bisa jadi kebakaran besar. Dan pas semuanya udah kejadian, baru deh semua orang panik. Tapi sayangnya udah telat. Kalau kita terus diam dan gak peduli, jangan heran kalau nanti kita juga kena imbasnya. Gak peduli soal lingkungan, soal keadilan, dan hal-hal lainnya. Peduli itu gak harus ribet. Mulai aja dari hal kecil, gak usah tutup mata. Karena perubahan itu datangnya dari orang-orang yang berani peduli.

Oh wow, teman Pro 2, thank you for still listening to Hit Music Station. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. And that was I Like It by Cardi B. Kita sampai pada kesimpulan dari apa yang tadi kita bahas, teman Pro 2. Tolong dengarkan baik-baik ya, asik. Si minta banget nih didengerin baik-baik. Antara nge-DM banyak cewek tapi akhirnya bisa setia sama satu perempuan dan semakin serius, atau kekeh sama satu orang cewek dan effort banget tapi karena blunder akhirnya selesai. Mana yang lebih kamu pilih nih, teman Pro 2?

kalau dilihat dari ending ya, pilihan pertama tuh jauh lebih baik gitu kan, setia sama satu cewek dan semakin serius. Kalau soal nge-DM banyak cewek, tapi ya sorry ya, nge-DM banyak cewek, aku sih berkesimpulan entah cowok atau cewek, ada tuh sebagian dari mereka yang melakukan hal ini gitu ya. Jadi gak semuanya cowok nge-DM semua cewek, dan gak semua cewek nge-DM semua cowok, ada aja gitu. Tapi kalau dilihat dari proses, pilihan yang kedua jauh lebih oke gitu ya. Tapi emang finishingnya agak kurang rapi aja nih teman pro 2 ya. Udah effort, blunder pula dia. Kapan-kapan lah ya aku ceritain kali ya blundernya, tapi aku gak tahu. Atau kapan-kapan nanti kita coba untuk ngebedah point of view dari cewek. Siapa tahu gitu kan, ada di antara kamu teman pro 2 yang perempuan juga pernah melakukan hal yang sama gitu kan. Mancing, nge-DM banyak cowok, gak dibales, akhirnya ada yang bales. Siapa tahu. Boleh tuh cerita, aku jadi pengen tahu sudut pandang seorang perempuan gimana tuh kalau kayak gitu ya teman pro 2. Tapi di antara dua pilihan yang tadi aku sebut, mari kita gabungin aja. Ending, kita pakai pilihan yang pertama. Proses, kita pilih yang kedua. Aman gak tuh? Dan karena sekarang sudah jam 11.03 menit waktu Indonesia Barat, teman produknya waktunya buat aku pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Abis ini nanti bakal aku puterin lagu-lagu yang enak-enak buat kita dengerin bareng-bareng. So don't go anywhere teman Pro 2. Stay tune terus di 101.8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu, Anwar Chaps. See you on another day.

0: Ipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Gak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
1: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
0: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
1: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor karena tanah yang di bawah tuh ndak mampu nahan berat beban yang di atas.
2: Oh no.
1: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih, jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
0: Ih, apa pula kau nih? Nakut-nakutkan, Jak.
1: Bukan nakut-nakutkan. Memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang tanah di bawah tuh udah gundul dah.
0: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
1: Makanya, jangan ngerusak alam.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman produa sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada. Dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini. Melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat. Sebelum berpisah, terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Pontianak.

Selamat pagi teman Pradua dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: to your right. Stay away, it will be mad.
1: Dengerin Radio Pontianak, teman terbaik kamu.
2: Widih, HP baru nih. Keren lagi, Zar.
3: Wih, jelas dong. Ini nih HP keluaran terbaru. Gimana? Makin keren kan? Kamu nggak ganti HP juga, Nreh? Kayaknya HP kamu tuh udah jadul banget.
2: Aduh, enggak deh, Zar. Tabunganku belum cukup buat ganti HP, Zar.
3: Ayolah, ganti HP tuh nggak usah nunggu tabungan cukup, Nreh. Cukup pinjol aja. Ini aku ganti HP juga. Ya, dari uang pinjol.
2: Yang bener pinjol. Wah, berani banget sih kamu, Zar. Pinjol tuh, Zar, bunganya gede loh. Emangnya kamu yakin bisa lunasinya?
3: Ah, yakin lah. Kan tiap bulan aku gajian. Ya, aku bayar aja tuh pakai uang gaji aku. Bentar. Atasan aku nelpon nih.
4: Halo Zar, maaf, saya harus kasih kabar kamu lewat telepon karena kondisi kantor yang makin sulit. Mulai besok kamu tidak perlu kerja lagi ya. Kamu kena PHK.
3: Hah? PHK? Kok bisa? Halo. Wah, ini kok teleponnya mati sih? Halo?
2: Kenapa sih Zar?
3: Aku di PHK, Nreh.
2: Aduh,
3: gimana ya? Aduh, gimana aku bayar hutang-hutang aku yang udah lewat pinjol nih?
2: Yang bener dong, Zar.
5: Bapak Nizar, mohon segera lunasi tagihan pinjaman Anda beserta bunga yang sudah nunggak untuk beberapa bulan.
3: Ah, gimana nih, Nreh? Aduh.

Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi? Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja

0: Salut deh. Tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru, mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: LN Pro 20 Pontianak, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Tos Serba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Tos Serba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: Info Produk.
1: Selamat pagi teman Pradio, barengan sama Erna. Informasi pagi hari ini dilansir dari rri.co.id Pontianak. Informasi pertama teman Pradio, aktivitas dermaga yang biasanya ramai oleh kendaraan penumpang hingga pedagang ya. Pedagang kecil kini terlihat jauh lebih sepi. Sudah 2 bulan terakhir feri penyeberangan Bardan Siantan teman Pradio tidak beroperasi akibat kerusakan dermaga. Dan kondisi ini bukan hanya dampak pada mobilitas warga, tapi juga memukul roda ekonomi masyarakat sekitar. Pedagang yang sehari-hari menggantungkan penghasilan dari lalu lalang penggunaan feri kini harus menghadapi penurunan omset yang cukup drastis. Informasi berikutnya teman Pradio, demam Piala Dunia 2026 ternyata bukan cuma terasa di layar televisi atau media sosial, tapi juga sampai ke toko-toko jersey di Pontianak. Antusiasme pecinta sepak bola yang mulai memprediksi tim unggulan, mengoleksi atribut negara favorit, hingga berburu jersey terbaru membuat penjual perlengkapan sepak bola ini ikut meningkat. Nah, momen menunjukkan turnamen sepak bola terbesar di dunia ini membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku usaha jersey dan merchandise olahraga di Kota Katulistiwa. Informasi terakhir teman Pradio, kabar baik mulai dirasakan para pedagang di pasar tradisional. Setelah sempat melonjak dan membebani biaya operasional usaha, harga plastik ini perlahan menunjukkan penurunan. Kondisi ini juga membuat para pedagang kembali optimis karena harga kebutuhan kemasan yang lebih stabil dinilai dapat membantu menjaga keuntungan sekaligus daya beli masyarakat. Harapannya tren penurunan ini harus terus berlanjut ya, hingga harga plastik kembali normal seperti sebelumnya. Untuk informasi lebih lanjut teman Pradio, silakan lansir dari rri.co.id Pontianak. Dengerin Pradio.

0: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.
1: Dipa, aku kepengen lah punya rumah di lereng bukit kayak gini. Pemandangannya tuh kayak indah banget gitu. Nggak tau kenapa, entah asik aja gitu ngelihatnya.
2: Hah? Apa kau bilang? Asik dari mana? Kau tengok lah tuh, pohon-pohon di bawah abis kena tebang orang.
1: Lah, emangnya ngapa? Di atas nih kan masih banyak pohon, masih dingin juga udaranya.
2: Emang sih masih dingin, tapi kalau hujan deras bahaya, Chris. Bisa-bisa longsor, karena tanah yang di bawah tuh gak mampu nahan berat beban yang di atas.
3: Oh no.
2: Bayangkanlah, misalnya Agi asik-asik tidur, ih jauhkan balak lah kalau misalnya kita bawa longsor.
1: Ih, apa pula kau nih, nakut-nakutkan ja.
2: Bukan nakut-nakutkan, memang kenyataannya kayak gitu. Lihatlah seorang, tanah di bawah tuh udah gundul dah.
1: Iya gak ya? Dadah, tak jadilah. Payahnya nak nyari daerah yang indah ya, Pak.
2: Makanya, jangan ngerusak alam.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa. Mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.

penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.

Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

0: cita-cita aku tuh pengen jadi pemain sepak bola. Tahun ini, pokoknya aku harus bisa masuk tim sekolah.
1: Mana bisa perempuan main bola? Itu kan olahraga laki-laki.

Masih ada yang berpikir begitu. Ayo, saatnya berubah. Laki-laki maupun perempuan punya hak yang sama untuk belajar, berkarya, dan meraih mimpi.